0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Tim Was juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Tim Was Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Tim Was mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan, terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal, seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim Was Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim Was berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Iksan Faisal. Iksan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Iksan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli Hijrah, 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Iksan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari Tanah Suci ke tanah air. Banyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

0: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi. Harus dibantu.
1: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
2: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
1: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
3: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
1: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
5: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
6: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus

0: secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
1: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan Pagi ini.
1: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan pagi ini, dan sekarang kita sedang mendengarkan segmen Opini Publik. Nah, di segmen Opini Publik ini kami mempersilahkan Anda untuk menyampaikan opini atau pendapat Anda mengenai untuk topik hari ini mengenai ketersediaan sembako, karena mengingat di wilayah Krayan sedang mengalami kesulitan dan minimnya ketersediaan sembako. Kami ingin tahu seperti apa opini Anda mengenai hal ini supaya bisa saling berbagi informasi, berbagi pendapat juga, baik untuk Anda yang berada di wilayah Krayan maupun wilayah lainnya yang mungkin juga memiliki opini terkait ketersediaan sembako. Silahkan, Anda boleh menghubungi kami di 0811 5311 945, baik melalui chat WhatsApp, VN, SMS maupun telepon. Sekali lagi di 0811 5311 945. Dan untuk opini publik sendiri hadir hingga nanti pukul 8 lewat 55 atau hampir sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

96,3 Pro 1 Nunukan, Anda masih bersama kami dalam segmen Opini Publik. Untuk hari ini, topik yang kami angkat di Opini Publik adalah mengenai ketersediaan sembako. Silakan Anda berbagi opini atau pendapat Anda mengenai bagaimana ketersediaan sembako di daerah Anda. Baik yang di Krayan, Sebatik maupun wilayah Nunukan, boleh membagikan pendapat Anda ya. Apakah sudah mencukupi atau memang saat ini sedang langka, bahkan harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan sembako begitu. Silakan Anda bisa berbagi pendapat Anda melalui line interaktif 0811 5311945, bisa melalui SMS, chat, VN maupun telepon, sekali lagi di 0811 5311945.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, untuk segmen opini publik hari ini harus kita akhiri. Tapi tenang saja, karena untuk opini publik selalu hadir setiap hari pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang hari ini belum berkesempatan untuk menyampaikan opini atau pendapatnya, bisa disampaikan di opini publik selanjutnya di jam yang sama, pendengar, pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang tadi sudah mendengarkan, mungkin ingin bertanya tapi belum ingin menyampaikan pendapatnya tapi belum jadi, masih bisa disampaikan besok ya, pendengar.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Saatnya kentongan. Sungai sebagai sumber bencana banjir merupakan anggapan yang keliru. Selama ini, bila terjadi banjir bandang yang menggenangi rumah warga, tersangkanya adalah sungai. Air sungai yang meluap dituding sebagai penyebabnya. Padahal, salah satu peran sungai adalah mengendalikan banjir secara alamiah. Sungai menjadi solusi alam yang akan mengalirkan kelebihan air dari daratan menuju lautan. Sungai bukan sumber banjir, melainkan solusi alamiah mengatasi banjir. Betapa sempurnanya mesin lingkungan dan tata kerjanya yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Sungai adalah bagian ekosistem alam yang mengemban fungsi mengatasi banjir dan menjadi sumber kehidupan. Sungai merupakan habitat hewan dan tumbuhan air serta sumber kehidupan bagi manusia. Kita juga bisa menjadi pelopor pelestari sungai dengan cara memberi contoh melalui gerakan menjaga dan melestarikan sungai.
2: Pro 1.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah fish lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Hari di Pro 1, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk selalu mengupdate informasi terbaru melalui portal yang resmi, terpercaya, dan terverifikasi supaya informasi ataupun berita yang sampai ke Anda adalah informasi yang terjamin kebenarannya dan bukan merupakan berita hoax. Salah satu website yang saya rekomendasikan untuk Anda bisa menjadikannya acuan mengikuti berita terbaru, update informasi terkini adalah portal rri.co.id. Di portal kami ini ada berbagai macam rubrik berita, pendengar. Bukan hanya berita regional, nasional maupun mancanegara, tetapi juga ada berita dari rubrik lainnya seperti ekonomi, hukum, kesehatan, kemudian ada juga rubrik hiburan, budaya, bahkan kuliner juga ada, pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang mungkin belum pernah menjelajahi laman rri.co.id, silakan Anda bisa menggunakan gawai Anda, baik itu ponsel maupun PC. Bisa langsung saja Anda akses di www.rri.co.id.

Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong mencerminkan akan hidup yang

berdampingan, tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Pendengar dari pesisir Sebatik yang berbatasan langsung dengan negara tetangga hingga dataran tinggi Krayan yang menjadi beranda terdepan Indonesia. Hari ini kita masih merasakan semangat hari lahir Pancasila, sebuah momentum bersejarah yang mengingatkan kita bahwa bangsa ini berdiri bukan karena kesamaan suku, agama, bahasa, maupun budaya. Bangsa ini berdiri kokoh karena adanya kesepakatan luhur untuk hidup bersama dalam keberagaman. Indonesia adalah keajaiban dunia. Namun, di tengah derasnya arus informasi, perkembangan teknologi digital dan berbagai tantangan sosial yang muncul, toleransi tidak lagi cukup hanya menjadi slogan. Toleransi harus hidup dalam tindakan, tumbuh dalam ruang publik dan menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membahas tema yang sangat penting tersebut, telah hadir bersama kita ada narasumber yang sangat hebat ya, ada Bapak Arif Budiman, Kepala Diskominfo Kabupaten Nunukan. Selamat pagi Pak Arif.
1: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemudian ada juga narasumber yang saat ini tengah terhubung melalui line telepon, ada Pak Bahrul Ulum SPD MPDI Forum Bela Negara Kabupaten Nunukan. Halo, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi Mbak, salam bela negara.
0: Salam bela negara, siap. Baik, untuk membahas topik hari ini saya langsung ke Pak Kadis dulu saja ya. Mengenai hari lahir Pancasila ini kan momen refleksi besar ya Pak ya. Nah, terkait untuk konteks Nunukan itu kan ada beragam orang yang tinggal di sini, beragam suku juga. Bagaimana Diskominfo memaknainya dalam kehidupan sehari-hari Pak?
1: Iya, jadi memang kalau kita lihat di Kabupaten Nunukan ini yang apa namanya dari penduduknya itu dari berbagai suku, etnis, budaya, dan bisa dikatakan bahwa Kabupaten Nunukan ini adalah miniaturnya Indonesia, karena hampir semua suku yang ada di Indonesia ini ada di Pulau Nunukan. Meskipun lokasinya Nunukan ini ya berbatasan langsung dengan Malaysia, tapi itu tadi dengan penduduk yang dari berbagai latar belakang, etnis, suku. Tapi alhamdulillah suasana yang terjadi di Kabupaten Nunukan cukup kondusif. Kita tidak pernah lagi mendengar ada gesekan-gesekan antar masyarakat yang bisa mengganggu keharmonisan hidup di masyarakat Kabupaten Nunukan. Jadi selama ini saya lihat suasananya sangat kondusif gitu. Maksudnya antara masyarakat meskipun berasal dari berbagai latar belakang, etnis dan suku.
0: Baik, berarti ya, sejauh ini kalau Bapak memandang memang masih tingkat keharmonisannya masih baik sekali ya Pak ya di ya, wilayah Nunukan ini. Kalau dari Pak Bahrul Ulum, dari sisi Forum Bela Negara, Bapak memandangnya seperti apa nih Pak, kondisi mungkin toleransi di wilayah Kabupaten Nunukan sendiri Pak?
2: Ya, alhamdulillah tentu kami dari Forum Bela Negara Kabupaten Nunukan sangat menyadari bahwa kita berada pada kondisi beranda terdepan NKRI. Tentu Kabupaten Nunukan dikenal sesuai tadi yang dikatakan oleh Bapak Arif Budiman bahwa Nunukan itu merupakan miniatur NKRI Republik Indonesia. Tentu berbagai macam suku, budaya, agama semuanya lengkap ada di Nunukan ini. Tentu ini merupakan kelebihan yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga. Dan alhamdulillah saya juga alhamdulillah memperhatikan di Kabupaten Nunukan ini, walaupun secara di media sosial terkadang terjadi gesekan yang kita anggap mampu menggeser atau mencederai sedikit kebersamaan persatuan kita di Kabupaten Nunukan, tapi alhamdulillah dengan kuatnya kesadaran nasionalisme, paham kebersamaan persatuan masyarakat kita di Kabupaten Nunukan, alhamdulillah saya menganggap bahwa insya Allah ini akan selalu kita pertahankan, bahkan kita kembangkan, bahkan kita akan wujudkan dalam sebuah aksi nyata, bahkan kreativitas dan tentu prestasi. Saya kira ini menjadi kelebihan Kabupaten Nunukan yang tentu harus kita rawat, kita jaga, dan sangat penting kita pertahankan.
0: Baik.
2: Saya kira seperti itu.
0: Sebelum kita membahas aksi nyata nih ya Pak ya, tadi kan Pak Bahrul sempat menyebut juga soal gesekan media sosial. Nah ini kebetulan kan ada Pak Kadis Diskominfo nih ya Pak ya. Jadi saya ingin tahu nih Pak, menurut Bapak gimana sih caranya agar anak muda nunukan ini bisa mendapatkan manfaat sosial media, memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan toleransi, keberagaman, nilai ini Pak, Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Seperti apa caranya menurut Bapak?
1: Ya, jadi saya harapkan memang untuk apa namanya generasi muda kita ini bisa bagaimana menggunakan media-media sosial dengan bijak, supaya maksudnya bisa memberikan dampak bagi apa suksesnya toleransi yang ada di Kabupaten Nunukan ini antar umat beragama, karena kita ketahui bersama bahwa tahun lalu itu Kabupaten Nunukan mendapatkan penghargaan Harmony Award yang dari 400 kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, Nunukan mendapatkan juara 2 tingkat nasional. Jadi itu adalah suatu prestasi yang cukup membanggakan, karena penilaiannya itu salah satu indikatornya karena kerjasama antara apa namanya Kesbampol dengan Forum Komunikasi Umat Beragama yang selama ini sudah terjalin dengan baik dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Nunukan, baik itu berupa misalnya pada saat misalnya ada pembangunan rumah ibadah, kemudian ada apa namanya itu kegiatan-kegiatan yang atau apa namanya kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, biasakan ada singgungan-singgungan itu bisa diselesaikan dengan baik, termasuk untuk apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa namanya radikalisasi radikal itu bisa diminimalisir, karena kita ketahui bersama bahwa Nunukan ini sebenarnya agak rawan karena berada di perbatasan. Jadi paham-paham radikal itu bisa saja berkembang, tapi itu bisa diredam. Itulah sehingga dari tim penilai berdasarkan kategori kategori yang ditetapkan itu menjadikan Nunukan sebagai juara 2 tingkat nasional, karena itu tadi kemampuan dalam mengatasi berbagai intoleransi, kegiatan-kegiatan yang bisa mengarah ke radikalisme, sehingga suasana di Nunukan ini bisa tetap kondusif.
0: Kalau boleh tahu waktu itu strategi yang dilakukan apa saja Pak? Tadi kan ada kolaborasi dengan Kesbangpol juga ya. Nah strategi nyatanya waktu itu yang dilakukan apa Pak untuk meredam intoleransi, radikalisme juga?
1: Jadi ya kemarin itu tadi kerjasama antara Forum Komunikasi Umat Beragama, kebetulan kan di Nunukan sudah terbentuk itu sudah terjalin kerjasama. Jadi semua persoalan-persoalan ya misalnya contoh tadi untuk pembangunan rumah ibadah, biasanya kan itu ada kadang ada permasalahan, itu bisa diredam karena di FKUB ini Forum Komunikasi Umat Beragama semua agama ada di situ semua. Jadi semua persoalan-persoalan ya berkat itu tadi kerjasama dengan Kesbampol dengan Forum Komunikasi Umat Beragama, berbagai persoalan-persoalan bisa diminimalisir gitu.
0: Okay.
1: Itu menjadi salah satu penilaian dari tim sehingga ya menunjukkan dapat penghargaan Harmony Award gitu.
0: Bisa diselesaikan dengan cara yang damai
1: ya,
0: gitu
1: yang
0: ya Pak ya, yang mengunggulkan harmoni tadi ya,
1: ya
0: Pak
1: betul.
0: Ya. Baik, kalau dari Pak Bahrul, Forum Bela Negara ini sendiri aksi nyata yang sudah dilakukan atau strategi yang pernah dijalankan apa saja nih Pak untuk menjaga toleransi di wilayah Kabupaten Nunukan?
2: Iya, tentu kami dari Forum Bela Negara tentu tidak henti-hentinya untuk sekiranya ikut serta mempublikasikan, menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan persatuan. Ya, termasuk sekiranya terkadang atau sering kami membangun komunikasi termasuk FKUB, Kesbampol dan lain sebagainya, hal-hal yang sekiranya bisa menjadi sifatnya kolaboratif untuk memberikan semacam informasi yang sifatnya memberikan ajakan kepada seluruh masyarakat Nunukan, khususnya bagi pemuda. Ya, sama halnya saya juga di kampus itu selalu mengajak kepada seluruh mahasiswa kami untuk senantiasa selalu merawat kebihinekaan kita, kami menyampaikan bahwa Nunukan ini merupakan sebuah miniatur, sebuah perpaduan yang begitu majemuk ya, dari segi agama, budaya dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan sesuatu hal yang perlu dijaga. Hingga nantinya ya, kami menganggap bahwa FKUB ini memang sangat posisinya sangat vital dalam merawat kebihinekaan kita di Kabupaten Nunukan ini. Ya tentu kami kemarin sudah mengambil merencanakan rencana untuk sekiranya kampus juga sekiranya bisa berkolaborasi dengan FKUB untuk melaksanakan sebuah pertemuan-pertemuan yang harapannya nanti pertemuannya itu bukan hanya menjadi kegiatan yang sifatnya formalitas, tapi sekiranya kegiatan-kegiatan itu nanti sekiranya bisa dipublikasikan untuk mengabarkan atau memberikan informasi kepada khalayak umum, khususnya juga kepada pemuda yang ada di Kabupaten Bukan, bahwa indahnya kebersamaan, indahnya persatuan, dan mari kita harus rawat itu. Sekira seperti itu, Mbak.
0: Oke, berarti kemungkinan akan ada rencana semacam program Goes to School gitu ya, Pak, untuk sosialisasi soal toleransi ya. Ini.
2: Iya. Ini sebenarnya berasal dari awal idenya, kan hampir instansi-instansi itu, misalnya di kampus kami itu sering melaksanakan kegiatan sosialisasi, goes to kampus dan sebagainya. Tapi kami mempunyai ide bahwa sekiranya kampus ini juga harus keluar ya, untuk sekiranya belajar ya langsung kepada orang yang tentunya berada pada dunia aktualitas ya, berada pada dunia realitas, yang salah satunya target kami itu adalah FKUB. Dan ini sudah kami sering jalin tulangnya, bahkan alhamdulillah kemarin di kegiatan Hari Raya Idul Fitri itu ya, rumah saya itu bahkan malam pertama itu setelah lebaran itu didatangi oleh tokoh Katolik, besoknya Protestan, kemudian Konghucu dan lain sebagainya. Saya kira ini pertemuan-pertemuan seperti ini yang sekiranya perlu kita galakkan ya, untuk memberikan sebuah informasi kepada masyarakat yang perlu kita publikasikan bahwa inilah wajah Indonesia, inilah wajah kita yang ada di Nunukan. Bagaimana sekiranya bahwa perbedaan tidak harus menjadi sebuah sekat yang membuat kita menjauh, tapi seharusnya itu menjadi kekuatan yang harus membuat kita untuk selalu bisa bersama-sama.
0: Oke, baik. Karena memang kalau berbicara soal Indonesia itu kan punya slogan Bhinneka Tunggal Ika ya, Pak. Dan pastinya untuk membuat Bhinneka Tunggal Ika ini nyata, tertanam, itu kan ada kesulitannya juga, ada tantangannya juga ya, Pak. Nah, kalau menurut Bapak yang mau ada program Goes to School, kan berarti langsung terjun ke lapangan ya. Menurut Bapak tantangannya seperti apa nih, Pak?
2: Iya, saya kira kalau tantangan sebenarnya tidak ada sih. Kalau kita sebenarnya bicara dalam konteks Pancasila ya, atau apa ya, permasalahan yang dihadapi sekarang ini kan kita ya dalam konteks anak muda lah, kita bisa katakan bahwa sebenarnya bukan kita tidak mampu, cuma kita berada pada kondisi zaman yang sekiranya jenis-jenis kita ini berada pada kondisi mager ya, atau malas gerak atau malas berkreasi. Inilah sebenarnya yang selalu kita perlu sadari, dan sekiranya perlu kita pikirkan solusinya. Saya kira ya itu, bagaimana sekiranya kita kembali kepada asas tujuan Pancasila ketiga kita, yaitu persatuan Indonesia. Saya kira konteks ini tentunya persatuan itu bukan hanya harus dijelaskan atau diungkapkan melalui kata-kata, tapi juga harus disertai dengan aksi nyata. Aksi nyatanya ini saya kira ya melalui pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya, silaturahmi ya, silaturahmi kita bisa sekarang dikatakan sudah mulai tergerus dengan perkembangan zaman ini, dengan media digital, handphone dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi ancaman sebenarnya. Inilah sebenarnya yang kita sadari di Forum Bela Negara, sekiranya bahwa hal-hal yang kaitannya sudah mulai meronrong rasa sosialismenya kita, bersosialnya kita, tentu ini harus menjadi sebuah kesadaran yang harus kita segera temukan solusinya. Ya, saya kira seperti itu, sehingga nanti ini kita juga akan programkan ya, programkan bahwa bagian dari merawat itu tentunya bukan hanya melalui pertemuan, tidak cukup hanya melalui pertemuan-pertemuan online dan sebagainya, tapi kita harus bagaimana sekiranya mewujudkan itu melalui pertemuan-pertemuan yang mungkin bisa dilakukan nanti melalui event-event dan lain sebagainya. Tapi tentu itu membutuhkan kolaborasi semua pihak dan lain sebagainya.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Bahrul. Nah, menyambung dari pernyataan Pak Bahrul nih, Pak Arief, kalau dari Diskominfo sendiri, adakah program semacam itu dan mungkin lebih ke sisi media sosial mungkin ya Pak? Gimana sih caranya Diskominfo untuk memastikan anak muda, generasi muda Gen Z nunukan ini tidak kemasukan paham intoleran?
1: Ya, kalau dari Kominfo itu kita sudah ada himbauan ya, termasuk mungkin untuk anak-anak dibatasi untuk media sosial itu kalau tidak salah sampai umur 16 tahun ke atas, karena itu tadi jangan sampai nih anak-anak kita bisa terpengaruh media-media yang kurang bagus, maksudnya informasi-informasi, sehingga ada pembatasan itu kebijakan dari Komdigi. Jadi kita juga harapkan ya media sosial ini kita bisa memanfaatkan secara positif. Memang sih kadang-kadang ya sekarang dengan media-media sosial ini bisa disalahgunakan, tapi kita berharap kemudahan-kemudahan yang ada di media sosial ini bisa kita arahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Tetapi itu salah satu dampak, tapi kita juga tidak bisa menafikan juga bahwa memang kadang ada orang ya mungkin ya memanfaatkan untuk menghasut apa segala macam dari media sosial, sehingga itu bisa jadi pemicu terjadinya kerawanan sosial di masyarakat gitu. Jadi lebih cepat mempengaruhi masyarakat, yaitu tadi memang lewat media sosial yang tidak bisa kita napikan sama sekali, karena memang itu bagian dari perkembangan zaman yang sulit kita hindari. Jadi peran kita bagaimana kita bisa menyaring informasi-informasi yang misalnya ini yang bisa diteruskan atau bagaimana, yaitu memang butuh kearifan dari masing-masing personal gitu. Kalau misalnya ada pesan-pesan yang sifatnya provokatif ya tidak usah kita teruskan, tapi kalau misalnya ada pesan-pesan yang itu positif, itu mungkin kita bisa sebarkan ke masyarakat gitu. Karena memang sangat berbahaya kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya provokasi yang bisa menimbulkan perpecahan, karena kita ketahui bersama kalau konflik terjadi itu sangat susah diredam. Jadi langkah yang perlu dilakukan ya bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya di wilayah kita ini bisa tetap kondusif, tidak ada konflik ya, meskipun kita tidak bisa hindari ya, tapi kalau misalnya ada konflik itu ya, bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat seperti apa yang ada dalam menjadi makna dari Pancasila itu sendiri. Dan saya kira di Nunukan ini ya berbagai konflik biasanya sih karena kita ketahui bersama bahwa di sini kan selain ada FKUB, ada juga lembaga-lembaga adat, ada juga ormas atau lembaga-lembaga etnis. Itu biasanya kalau ada permasalahan-permasalahan itu bisa diredam di internal gitu, enggak sampai meluas. Karena selama ini kadang yang menjadi pemicu kalau misalnya ada permasalahan tapi tidak terselesaikan itu bisa meluas, tapi kalau dengan adanya di lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Nunukan itu selama ini alhamdulillah semua persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu bisa teratasi dengan baik. Tidak berkepanjangan, tidak berlarut-larut. Itu harapan kita semua.
0: Kalau saya lihat kan sepertinya Diskominfo ini menjadi saringan ya Pak, penyaring dari informasi-informasi yang masuk. Misal nih, ada informasi yang sifatnya betul-betul bisa membuat perpecahan, dia intoleransi. Terus langkah yang akan dilakukan Diskominfo seperti apa? Menanggapi informasi itu, apakah akan diblok atau apa akan disebarkan informasi seperti apa Pak langkahnya?
3: Oke, kalau ada handa murah.
1: Ya, itu yang kami biasanya sih dari dinas Kominfo biasanya sih kalau ada memang yang begitu-begitu biasanya sih kami koordinasikan dengan karena kebetulan kan di Kominfo itu ada badan siber gitu. Kalau ada memang informasi-informasi yang radikal kita koordinasikan dengan badan siber untuk pengamanannya, jangan sampai itu misalnya informasinya menyebar. Jadi tetap kami koordinasikan dengan badan siber kalau ada informasi-informasi supaya itu kita bisa antisipasi gitu. okay. supaya tidak menyebar yang begitu. Okay, okay.
0: Soalnya memang Bapak tadi kan juga bilang ya, media sosial tuh kalau misalnya dia kan menyebar masif ya Pak, tidak susah untuk dikendalikan. Misalnya menyebarkan hal positif, ya positif bisa gampang tersebar, tapi kalau yang tersebar negatif juga bisa gampang tersebar gitu ya Pak ya.
1: Iya, tapi intinya memang anu, karena kan ya media sosial itu kadang memang agak sulit, misalnya di apa, di WA apa segala macam. Jadi ada yang bisa disaring, ada yang kadang agak susah itu. Karena kan kalau ya apalagi masing-masing kan punya pertemanan. Jadi ya tinggal masing-masing individu untuk menyaring kira-kira di mana informasi misalnya yang sifatnya agak kurang bagus, jangan diteruskan, mana yang bisa diteruskan. Jadi kembali ke pribadi masing-masing, karena ya itulah tadi, konsekuensi dari media sosial ini itu salah satu kelebihan dan kekurangannya.
0: Okay.
1: Ya kembali ke pribadi masing-masing, jangan sampai itu tadi, apalagi misalnya kalau ada sifatnya untuk apa namanya itu, yang bisa menjadi benih-benih konflik, itu yang kita harus antisipasi.
0: Oke. Ya. Saya jadi ingin tahu nih dari Pak Bahrul dan juga Pak Arief ya, tentang sebetulnya sikap apa sih yang sering dianggap biasa oleh masyarakat, tapi sebetulnya ini tuh intoleran ketika dilakukan ke orang lain. Mungkin dari Pak Bahrul dulu Pak. Seperti apa nih Pak?
2: Apa? Kenapa?
0: Sikap yang mungkin sering dianggap biasa dilakukan oleh masyarakat, tapi sebetulnya ini tuh sikap yang kurang baik. Dia intoleran terhadap orang lain, Pak.
2: Ya, tentunya di Kabupaten Nunukan itu ya karena kita dari bisa dikatakan keberagaman itu terasa kental sekali Kabupaten Nunukan. Maka sekiranya hal-hal yang terkecil, saya kira dari hal-hal yang sekiranya yang bisa membentur hal dari kesukuan, ya warna kulit dan lain sebagainya. Saya kira ini merupakan, ya terkadang saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang mengarah kepada sesuatu yang sifatnya intoleran. Maka sekiranya, ya saya selalu berpesan kepada anak-anak muda kita di Nunukan untuk sekiranya jangan sampai menyentuh pada hal, mereka harus paham betul hal-hal yang berkaitan dengan rasisme. Dan sekiranya mereka jangan sampai bercanda kelewatan batas untuk melewati batas-batas rasisme itu, ras suku, agama dan sebagainya itu. Saya kira itu sih Mbak ya, yang sekiranya untuk anak-anak kita, masyarakat kita di Nunukan ini, sekiranya kalau bermedsos dan lain sebagainya, diskusi dan lain sebagainya, sekiranya harus menghindari sesuatu yang sifatnya jangan sampai menyentuh pada persoalan rasis ya. Okay. Itu Mbak.
0: Mungkin soalnya kalau berbicara soal tadi warna kulit itu ya Pak ya, mungkin menurut mereka betul. Generasi muda nih itu hal yang bercandaan biasa mungkin, tapi bisa jadi betul. Untuk orang lain itu melewati batas, sudah termasuk membuli atau bahkan betul. Bisa sampai tumbuh kebencian begitu nggak sih Pak ya?
2: Iya betul, karena saya perhatikan budaya-budaya yang sekiranya saya anggap yang kekinian atau yang tren sekarang ini banyak saya kira yang mulai viral, tren-tren yang ada sekarang ini juga merambat sampai ke Kabupaten Nunukan ini, yang tentunya itu adalah sesuatu tren yang kurang mendidik dan bahkan sifatnya hampir kepada sesuatu yang sifatnya sudah menyentuh kepada rasisme. Mm-hmm. Saya kira ini yang harus kita rawat, ini yang perlu kita jaga di Kabupaten Nunukan, jangan sampai karena kita latah terhadap sesuatu yang lagi ngetren ya, maka tentu ini tentunya kita jangan sampai kita tidak sadari bahwa sesungguhnya ini sangat mengancam rasa persatuan kebersamaan kita di Kabupaten Nunukan.
0: Oke, siap. Kalau dari Pak Arief seperti apa nih Pak, menurut Bapak sikap atau perilaku masyarakat yang mungkin remeh, mungkin sering dilakukan, tapi itu sebetulnya ini intoleran gitu.
1: Ya, jadi memang apalagi kalau kita main medsos ya, jadi harus berhati-hati apapun yang kita ucapkan di situ, jangan sampai mungkin bagi kita itu tidak menyinggung tapi bagi orang lain ya tersinggung gitu. Jadi memang harus hati-hati dalam mengungkapkan sesuatu, karena kan ya semua manusia punya persepsi masing-masing untuk menilai perkataan itu. Jadi jangan sampai ya itu tadi perkataan yang kita lakukan ya bisa ini menyinggung pihak. Jadi kita harus lebih hati-hati, apalagi kalau menyangkut etnis, suku, agama, itu harus kita lebih selektif gitu dalam mengungkapkan atau apa namanya menyampaikan informasi di media sosial termasuk di Facebook atau di WA grup, karena itu khawatirnya apalagi kalau sudah menyangkut suku itu kan menyangkut banyak orang ya, atau agama itu kan bisa fatal akibatnya. Jadi ya kita harus lebih bijak gitu dalam menyampaikan informasi-informasi apalagi yang bisa mengarah ketersinggungan gitu, baik suku, agama maupun ras.
0: Berarti mungkin menjaga jempol ya Pak ya, ya ketika bermedia sosial hati-hati. Biar tidak sembarangan komentar yang ternyata nggak disadari itu mengarah ke rasisme ya. Begitu ya. Baik, saya ingin tahu juga nih dari Pak Bahrul dan Pak Arief, kalau menurut Bapak sila di Pancasila tuh yang mana sih sila yang sangat penting atau harus ditonjolkan nilainya untuk menjaga toleransi ini, dan boleh dijelaskan alasannya juga menurut Bapak kenapa sila ini itu sangat penting dan harus ditonjolkan untuk menciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara. Dari Pak Arief dulu silahkan.
1: Jadi kalau saya rasa kalau yang sila-sila yang ada di apa namanya Pancasila mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan, saya rasa itu penting semua Mbak. Maksudnya kan kalau itu diterapkan saya yakin kita akan hidup harmonis gitu. Maksudnya tidak ada lagi pertentangan-pertentangan selama kita bisa menerapkan semua sila-sila yang ada di Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mulai dari tadi ke ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau itu sudah terlaksana semuanya, saya yakin ya semua permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari kita bisa selesaikan dengan baik gitu.
0: Baik, berarti intinya semua sila itu harusnya ya dilaksanakan secara seimbang begitu ya, ya Pak Arief ya. Baik, kalau Pak Bahrul gimana Pak pandangannya?
2: Ya, saya kira saya sepakat bahwa kalau pertanyaannya yang mana kemudian didahulukan, yang mana yang terpenting, saya kira bukan ranahnya berbicara Pancasila, berbicara penting antara ada yang lebih penting dan lain sebagainya. Saya kira semuanya penting dan perlu diperhatikan bahwa sekiranya lima sila ini sudah merupakan sebuah kesimpulan atau sebuah poin besar. Lima sila ini, lima poin besar ini adalah sebuah kan sering dikatakan sebagai ideologi, ya inilah pandangan dunia keindonesiaan kita, inilah pandangan keindonesiaan kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia ini harus menjadi sebuah tujuan hidup kita, ini yang harus menjadi pegangan, inilah yang harus menjadi lima sila yang sekiranya harus selalu terpatri, harus selalu kita laksanakan, pikirkan dan juga harus kita laksanakan. Cuma persoalannya kan sekarang ini saya kira kalau persoalan memahami, mengetahui itu sudah tuntas pada wilayah itu. Cuma tentu yang harus kita senantiasa harapkan, jangan sekiranya hanya dipahami, dimengerti, dihafalkan, selalu disebutkan, dibacakan, ditariakan ketika pelaksanaan upacara-upacara, tapi tentu kita menginginkan bahwa di sana ada nilai yang harus dibangun, yaitu asas kebermanfaatan. Apakah kemudian lima sila ini betul-betul bukan hanya kita sebutkan, kita bacakan, tapi juga harus kita bisa laksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Indonesia sekarang ini.
0: Oke.
2: Sekira seperti itu Mbak.
0: Betul sih, saya juga setuju. Jadi meskipun di sila ketiga itu membahas soal persatuan, tapi sila yang lain juga penting untuk diaplikasikan gitu ya Pak ya, dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan pastinya untuk generasi muda supaya tidak hanya hafal Pancasila saja, tapi memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa diaplikasikan di tengah kehidupan sehari-hari begitu ya Pak ya. Oke.
2: Iya betul.
0: Untuk terakhir nih Pak, apa pesan yang ingin disampaikan baik dari Diskominfo maupun dari Forum Bela Negara untuk ke masyarakat kita? Silahkan dari Pak Arief dulu.
1: Iya, jadi himbauan saya selaku kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nunukan, jadi bagaimana supaya kita tetap menjaga kondisi yang harmonis yang sudah terbangun selama ini itu tetap kita pertahankan gitu. Bagaimana toleransi yang sudah berjalan tetap kita pertahankan, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena yang seperti saya katakan tadi bahwa kita ini dari berbagai etnis, agama, suku, dan itu adalah potensi yang ada di Kabupaten Nunukan itu yang bisa kita apa namanya memanfaatkan untuk bagaimana meningkatkan persaudaraan kita, bagaimana untuk bisa membantu sesama sehingga benih-benih konflik itu bisa kita eliminir gitu. Karena bagaimanapun juga kita ini sebagai Nunukan yang ada di beranda NKRI, ya kita juga tidak terlepas dari berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi setiap hari, tapi kita juga selama ini kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi cita-cita dari proklamator kita untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adil dan makmur, itu bisa terwujud. Tapi kalau misalnya terjadi konflik, itu kan bisa apa yang sudah dibangun selama ini itu bisa dihancurkan dalam sekejap. Jadi kita berharap seluruh elemen masyarakat bisa, karena tanpa dukungan juga dari masyarakat, pemerintah ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya meskipun kita suarakan bagaimana menjaga keharmonisan, bagaimana menjaga toleransi yang ada di daerah kita ini yang kita cintai, tetapi masyarakat kurang merespon, itu akan repot. Jadi butuh dukungan dari semua elemen masyarakat bagaimana kita bisa membangun Kabupaten Nunukan ini ke arah yang lebih baik gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Arief. Silakan Pak Bahrul.
2: Ya, kalau bagi saya kira Pancasila ini sekiranya mampu menjadi sebuah kompas, menjadi sebuah arah perjalanan berbangsa dan bernegara kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia ya, atau negara NKRI. Tentu sekiranya bahwa sila, lima kesila ini tentu jangan sampai kemudian hanya kembali bahwa jangan sampai hanya merupakan suatu hafalan, suatu hayalan dan sebagainya, tapi tentu sekiranya mampu betul-betul kita betul-betul jadikan sila ini untuk bernilai. Misalnya bahwa sebagai bangsa Indonesia yang baik tentu harus berketuhanan ya, tentu harus berkemanusiaan yang adil dan beradab ya, tentu ini merupakan sesuatu yang sekiranya selalu kita ucapkan. Tapi sudah adilkah kita, sudah beradabkah kita? Sekiranya ini adalah sesuatu yang sekiranya selalu perlu diinformasikan, perlu disosialisasikan. Ketika ada yang sesungguhnya tidak beradab dari segi perkataan maupun perbuatan, tentu bisa dikatakan bahwa mereka tidak nasionalis, mereka tidak Indonesiais, mereka tidak bisa dikatakan bahwa kami Indonesia, kami Pancasila dan sebagainya. Tentu ini yang harus diperhatikan. Jika ada yang suka berkata kasar, mengolok, mengejek, berkelahi, tentu ini menyalahi dari tuntunan kita sebagai masyarakat Pancasila ya, masyarakat Indonesia. Dan tentu kita harus menjaga persatuan ya. Nah, jangan berusaha merongrong persatuan kita sebagai dalam berbangsa dan bernegara ya. Jadi ini tentunya lima sila ini tentunya harus menjadi pegangan ya, pegangan sehari-hari. Bahkan kalau misalnya dalam konteks manusia religi beragama Islam, tentunya dia diharapkan untuk selalu bersalawat, selalu bersyahadat dan sebagainya. Maka sebagai rakyat Indonesia selalu harus senantiasa kembali kepada asas dasar-dasar lima sila ini ya. Saya kira insya Allah kalau masyarakat kita tentunya begitu, bukan hanya memahami tapi juga sekiranya harus mampu mengaktualisasikan kelima sila ini, dan saya yakin Indonesia kita akan baik-baik saja ya. Saya kira seperti itu Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Bahrul Ulum dan juga Pak Arief Budiman yang sudah menyempatkan untuk mengisi acara pada pagi hari ini di Dialog Interaktif, yang mana kita membahas bagaimana Pancasila itu bisa menjadi kompas, menjadi pegangan untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya Pak ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, Pancasila bukan sekedar rangkaian kata yang dihafal saat upacara. Pancasila adalah denyut nadi bangsa. Ia hidup dalam sikap saling menghormati, tumbuh dalam semangat gotong royong, dan hadir dalam setiap tindakan yang menjaga persatuan Indonesia. Keberagaman bukan ancaman. Keberagaman adalah kekayaan yang tidak dimiliki banyak bangsa di dunia. Dan toleransi adalah jembatan yang menghubungkan seluruh perbedaan menjadi kekuatan besar bernama Indonesia. Mari kita rawat ruang publik dengan sikap saling menghargai. Mari kita jaga persatuan dengan semangat persaudaraan, dan mari kita wariskan kepada generasi mendatang Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bersama juga di sini ada Pak Arief Budiman, Kepala Dinas Diskominfo Nunukan, dan juga ada Pak Bahrul Ulum dari Forum Bela Negara Kabupaten Nunukan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Setia Radio Republik Indonesia.
1: Piagam 11 September 1945 adalah sebuah deklarasi yang kini dikenal dengan sebutan Tri Prasetya RRI. Deklarasi ini dibuat pada tanggal 11 September 1945 saat 6 pimpinan radio Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto berkumpul di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta untuk mengadakan musyawarah mengenai tugas-tugas radio.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita.
2: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
3: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni.
4: Hati yang bersih dan jujur, serta budi penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
5: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan.
6: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Tri Prasetya RRI, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI, menjadi ikrar angkasawan RRI. Memberikan dorongan serta semangat kepada angkasawan untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, mandiri, serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan nusa, bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami tim Nunukan siang ini akan melanjutkan kebersamaan kita. Untuk di edisi siar hari ini di hari Selasa 2 Juni 2026. Pendengar, saya Wina Dewiana didampingi operator kami ada Ricky hadir menyapa Anda hingga pukul 16 sore hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya kembali kami hadirkan untuk Anda untuk update informasi kita bersama. Baik, mengawali kebersamaan kita untuk di hari ini kami ajak Anda bergabung di program moderasi beragama. Informasi kami hadirkan seputar pentingnya toleransi, kemudian juga saling menghormati serta menghindari ekstremisme, hadir untuk Anda hingga pukul 11 siang hari nanti. Boleh ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi juga yang ingin Anda kabarkan, sharing, atau juga menginformasikan kepada pendengar kita terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh Anda bergabung di 0811 5311945.

0: Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000 mas semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Mendengar toleransi dan saling menghormati ini merupakan fondasi utama dalam merawat kerukunan, mencegah konflik sosial, dan mempererat solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk. Menghindari ekstremisme sangat penting untuk membentengi diri dari paham radikal, menjaga kedamaian, dan menjamin kebebasan setiap individu dalam menjalankan keyakinan dengan aman. Bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas di program moderasi beragama, kami hadir untuk Anda. Silahkan ya, untuk yang juga barangkali ingin sharing informasi atau hal-hal yang ingin disampaikan, informasi terkait kondisi saat ini di tempat tinggal Anda seperti apa, barangkali boleh berkabar nih saat ini di seputar kantor RRI Nunukan, tepatnya di Jalan Selisun Baru ya. Ini saat ini sedang hujan seperti itu. Bagaimana pula di tempat tinggal Anda, masih hujan atau juga cuacanya agak ada yang mendung atau cerah ya, atau seperti apa? Berkabar cuaca kepada kami juga biar kita tahu nih di tempat tinggal Anda atau di titik-titik mana saja yang saat ini juga cuacanya sama ya, atau juga ada yang barangkali cerah, terang, silakan di 0811531945. Di program moderasi beragama kami juga akan hadirkan mengapa untuk toleransi saling menghormati ini juga merupakan salah satu nilai-nilai mutlak yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan share informasi juga untuk Anda di program moderasi beragama hingga pukul 11 siang hari nanti.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, kami kembali ajak Anda update informasi nilai-nilai moderasi beragama mutlak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini juga dapat mencegah konflik dan perpecahan ya. Perbedaan suku, agama atau pandangan hidup tidak akan menjadi ancaman jika dikelola dengan sikap saling menghargai. Gesekan kecil yang dapat segera diredam agar tidak memicu perpecahan yang lebih besar. Kemudian juga toleransi memungkinkan berbagai kelompok hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama untuk pembangunan bersama. Ini memperkuat kohesi sosial dan rasa persaudaraan. Saat setiap individu merasa dihargai dan diterima, rasa saling percaya akan tumbuh. Hal ini memberikan rasa aman bagi semua kalangan dalam menjalani aktivitasnya. Hadir informasi berikut untuk Anda, bagaimana agar kita tahu dan sadar ya untuk nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antara satu dengan lainnya. Ini wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar setiap individu juga menjalani kehidupannya dengan nyaman, aman ya, dan tentunya bahagia. Dan untuk Anda di siang hari ini yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, saat ini Anda sedang bergabung bersama kami tim Nunukan Siang di program moderasi beragama. Silakan untuk Anda yang barangkali ada informasi juga yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita informasi terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau Anda ingin sharing informasi seputar kejadian penting yang terjadi di tempat tinggal Anda, boleh ya. Anda tersambung bersama kami di 0811 5311945.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Mendengar membendung paham ekstremisme, ini juga pemahaman ekstremisme sering kali muncul dari intoleransi dan penolakan terhadap perbedaan, ya. Dengan mengedepankan sikap saling menghormati, masyarakat akan lebih kebal terhadap provokasi yang memecah belah, dan terakhir adalah mendorong pertukaran budaya dan pengetahuan. Toleransi membuka ruang dialog yang sehat sehingga masyarakat dapat saling belajar, memahami nilai-nilai baru, dan berempati terhadap sesama. Dan tentunya untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi nilai-nilai ini, Anda juga dapat merujuk ya segala satunya untuk berdiskusi, kemudian juga memahami apa yang perbedaan yang ada seperti itu, kemudian hal-hal terkait pemahaman ekstremisme yang juga ini seringkali muncul dari intoleransi dan juga penolakan terhadap perbedaan ini. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar di program Moderasi Beragama kami hadirkan untuk di siang hari ini. Informasi berikut yang juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Moderasi Beragama. Untuk selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas, di mana kembali kami ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya di program musik dan informasi hingga pukul 12 siang hari nanti.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

yang tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Anda, kantong plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi. Pada tahun 1959, Sten Gustaf Thulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Bersama kami tim Nunukan siang ini di program musik dan informasi untuk Anda pendengar hingga pukul 12 siang hari nanti. Ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya kami hadirkan untuk Anda sambil menemani waktu siang Anda, barangkali juga lagi siap-siap untuk mengolah hidangan makan siang ya, seperti itu untuk keluarga tercinta, untuk anak-anak, suami, atau juga saat ini lagi santai ya, segala sesuatunya sudah beres, kemudian untuk Anda istirahat saja, dengarkan RRI Nunukan selamat siang aja, boleh ya, yang ingin bergabung di 0811 5311945. Informasi yang ingin Anda sampaikan, sharing untuk pendengar kita, teruskan, boleh Anda SMS atau juga di WhatsApp di nomor yang sama. Yang ingin langsung telepon kami juga boleh, silakan, kami tunggu partisipasi Anda di off air, di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda. Bila mana Anda dengarkan lagu, silakan untuk bisa menghadirkan informasi yang ingin Anda sampaikan. Bila mana layak untuk kita publikasikan, akan kami lanjutkan di on air juga ya, untuk menginformasikan apa hal-hal yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar RRI Nunukan siang hari ini.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Baik, pendengar, untuk siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi kuliner ya. Siang-siang kalau ngomong soal makanan, waduh, ini juga salah satu trik untuk menggugah selera, atau yang kebetulan nih untuk selera makannya lagi menurun ya. Semoga informasi yang kami hadirkan untuk Anda juga boleh, wah ini perlu dicoba nih, bagaimana kalau olahan ini ya, kemudian juga kuliner ini barangkali bisa menggugah kembali selera makan Anda. Oke, berikut informasi terkait bubur pertama kali yang ditemukan di Tiongkok kuno, pendengar, Cina, tepatnya sekitar tahun 238 Masehi, di mana ketika Kaisar Kuning atau Huang Di ini berkuasa. Saat itu di sana sedang terjadi penceklik panjang dan rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan makanan. Pada waktu itu beras sengaja dimasak dengan air agar jumlahnya berlimpah sehingga mampu dibagi-bagikan untuk orang banyak. Dikenal secara global sebagai Chongge, hidangan ini menyebar ke berbagai negara dan berasimilasi dengan budaya setempat. Di India dikenal sebagai kanji, di Jepang disebut okayu, dan di Indonesia disesuaikan dengan rempah lokal. Lambat laun, bubur dikenal sebagai makanan orang sakit karena mudah untuk dicerna. Para tabib Cina percaya bubur sangat penting sebagai tindakan medis untuk memulihkan tubuh. Dan hingga karena khasiatnya, bubur berkembang ke seluruh Asia Timur, lalu ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Menurut pakar kuliner, pedagang Tiongkok memperkenalkan bubur ke Indonesia sekitar 300 tahun lalu karena bahan yang mudah didapat dan praktis. Makanan ini juga dengan cepat diterima oleh berbagai kalangan. Di Indonesia sendiri, pendengar, bubur biasa disajikan bersama kerupuk, kemudian juga suwir daging dan sambal. Kemudian bubur berkembang ke seluruh penjuru Indonesia dengan berbagai variasi, yang sebut saja ada bubur sumsum, kemudian ada juga bubur sagu, bubur ketan hitam, bubur candil, bubur jali-jali, bubur kacang hijau dan lain sebagainya. Wah, kalau ngomong soal varian bubur ya, walaupun ini sudah siang nih untuk jelang makan siang, namun bisa saja kembali menggugah selera, apalagi namanya juga yang unik-unik seperti itu ya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda di musik dan informasi siang hari ini, pendengar, masih bersama kami tim Nunukan Siang, akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: rumahnya enak sekali.
1: Sini nak, ibu sementara masak ikan kesukaan kamu.
0: Wah, enak ya bu.
1: Maka dari itu, ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
0: Faham, ikan apa saja ya bu?
1: Banyak sayang, ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega 3 untuk pertumbuhan otak kamu. Juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
0: Wah, banyak sekali ya bu, manfaat makan ikan setiap hari.
1: Mau anak kita cerdas? Ayo makan ikan.

0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami kembali hadirkan informasi untuk Anda mengenal 6 jenis bunga yang aman untuk dikonsumsi, pendengar. Nah, yang satu ini bukan hanya sebagai pemanis hidangan saja. Edible flower seringkali disajikan ke dalam hidangan seperti dessert, kemudian juga sup, ya, salad, bahkan ke dalam minuman. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semua bunga bisa dikonsumsi. Ada beberapa jenis bunga yang aman bahkan bisa memberi benefit untuk tubuh. Melansir dari Healthline, berikut ada 6 edible flower yang aman untuk dikonsumsi. Dan sudah ratusan tahun lamanya, chamomile digunakan sebagai bahan masakan dan ramuan obat tradisional. Buat Anda yang sering merasa cemas atau punya masalah sulit tidur, coba untuk mengkonsumsi teh herbal yang satu ini, ya. Selain nikmat diseduh hangat, bunga ini juga bisa diolah jadi sirup atau dijadikan campuran manis untuk kue, kemudian juga smoothies hingga dessert favorit Anda. Kemudian ada bunga sepatu, pendengar, atau hibiscus, yakni yang satu ini bukan cuma cantik, beberapa penelitian membuktikan kalau hibiscus atau bunga sepatu bisa membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol, apalagi diseduh menjadi teh, ya, warnanya akan merah cerah dengan rasa asam yang segar dan agak tajam. Pas sekali untuk yang suka dengan teh, ya, di mana bunga sepatu ini dapat disajikan hangat saat santai atau juga ditambah es batu biar makin segar. Ada juga bunga lavender, yang mana bunga lavender ini merupakan tanaman herbal berkayu dan berbunga yang berasal dari sebagian wilayah Afrika Utara serta Mediterania. Selain warnanya yang cantik, lavender paling populer karena aromanya yang khas dan ampuh memberikan efek menenangkan. Perpaduan warna memikat dan keharuman tersebut menjadikan lavender sebagai bahan tambahan yang sangat diminati untuk berbagai hidangan, seperti kue, kemudian juga sirup, teh herbal, atau campuran bumbu kering. Wah, ya, nikmat sekali karena bukan saja cantik untuk dipandang untuk bunga-bunga ini, tapi juga aman untuk dikonsumsi, baik untuk kesehatan juga, kemudian juga wangi, menenangkan, ya. Kami hadirkan informasinya siang hari ini, masih bersama kami tim Nunukan Siang untuk di program Musik dan Informasi.
2: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
3: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
2: Sebentar.
3: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Mendengar, sekitar abad ke-6, mie pertama di dunia berhasil dibuat oleh masyarakat Cina. Mereka menyebutnya sebagai Shu Yin Bing, yang berarti mie rebus. Mereka memanfaatkan tepung terigu sebagai adonan utama yang direndam ke dalam air, lalu dibentuk menjadi gulungan panjang dan dimasak dengan air panas. Atas penemuan ini, proses pembuatan mie diabadikan ke dalam Kimin Yoshu, yaitu buku sejarah agrikultur masyarakat Cina. Seiring berjalannya waktu, mie tidak dimasak dengan kuah panas saja. Di Cina bagian utara muncul sajian yang bernama Liang Fen atau mie yang dihidangkan dalam keadaan dingin. Teksturnya lebih mirip seperti jelly dan disajikan dengan potongan wortel, lobak, serta kacang tanah. Bukan cuma populer di negara asalnya, mie juga dikenal hingga ke Jepang, Afghanistan, Iran, bahkan Italia. Iya, ada yang bilang kalau pasta adalah sebuah evolusi dari mie. Meskipun masih banyak perdebatan soal ini, bentuk mereka memang agak mirip sih ya, panjang-panjang pipih seperti itu. Nah, intinya mie berkembang dan bentuknya dimodifikasi sesuai selera penduduk dunia. Dan sekitar abad ke-19, tepatnya tahun 1957, ide pembuatan mie instan muncul dari seorang warga Jepang bernama Ando Momofuku. Setelah Jepang kalah di Perang Dunia II, masyarakat di sana mengalami krisis bahan pangan dan mereka rela antri berjam-jam demi mendapatkan semangkuk ramen. Temuan ini mengubah cara pandang dunia terhadap kuliner cepat saji. Ternyata mie yang dimakan selama ini dibuat dengan proses yang panjang. Hadir informasi berikut untuk Anda siang hari ini yang juga menjadi informasi terakhir kami di musik dan informasi untuk siang hari ini. Pendengar, untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 12 siang hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi olahraga dalam dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI.

0: Penulukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan asis dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Chatrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama, namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja, dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Roland
5: Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bai Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan hari ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.

0: Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
1: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
0: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama timnas Indonesia.
2: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di timnas senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang sudah bercanda.
0: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Biloli, Pro TV.

0: pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wang Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis.

0: Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
1: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Saudara pendengar, telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Langsung kami hadirkan dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan siang ini. Kami ajak Anda kembali mengikuti acara kami bersama untuk siang hari ini untuk terus update informasi Anda.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. It's

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Baik, pendengar, hingga pukul 13 siang hari nanti kami ajak Anda untuk update informasi dari rangkuman reporter kami, di antaranya terkait Perumda Tirta Takanunukan untuk sementara belum membuka penyambungan baru bagi pelanggan air bersih. Hal ini dilakukan karena kapasitas debit air dinilai belum mencukupi untuk melayani tambahan pelanggan. Direktur Perumda Tirta Takanunukan Arpiansah mengatakan saat ini terdapat sekitar 300 warga yang telah mengajukan pemasangan sambungan baru, namun permohonan tersebut belum dapat direalisasikan. Lebih lanjut, Arpiansa menjelaskan, Perumda Tirta Taka terus mengusulkan penambahan embung sebagai tempat penampungan air baku. Penambahan embung dinilai mendesak untuk meningkatkan kapasitas distribusi air kepada masyarakat. Dan pendengar, berdasarkan data Perumda Tirta Taka Nunukan, saat ini tercatat sekitar 12.500 pelanggan di seluruh Kabupaten Nunukan yang menggunakan layanan air bersih PDAM. Jumlah pelanggan diperkirakan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk di daerah ini. Dan pemerintah Kabupaten Nunukan menyebut proses... Baik, kami hadirkan informasi berikut pendengar yang juga menjadi informasi kami di kesempatan siang hari ini dari rangkuman reporter RRI Nunukan.
1: Tahukah Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa Kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah.

Ada beberapa fasilitas umum yang ramah disabilitas yang perlu kita ketahui. Di antaranya, alat bantu naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu aman dan mudah diakses, lift prioritas, informasi berupa audio atau visual yang mudah diakses, informasi layanan khusus dan tersedia tombol papan braille, personil terlatih yang siap melayani, ruang tunggu yang disertai kursi prioritas dan toilet khusus, kursi roda siap pakai, dan fasilitas bantu lainnya yang mudah diakses, aman, serta nyaman.

0: Pendengar, puluhan petani dan nelayan Kabupaten Nunukan akan mengikuti ajang Pekan Nasional Petani Nelayan atau PENAS di Provinsi Gorontalo bulan Juni ini, di mana disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Widodo. Ya, Pekan Nasional Petani Nelayan atau PENAS adalah forum pertemuan akbar 3 tahunan untuk memberikan motivasi kepada petani agar lebih giat di sektor pertanian dan juga perikanan nasional. Selain itu juga dapat meningkatkan teknik atau kemampuan petani dalam budidaya pengolahan hasil. Ia juga menjelaskan pembahasan dan persiapan petani dan pendamping ini sudah selesai dilaksanakan, tinggal menunggu penetapan dari Bupati Nunukan. Terkait kegiatan di PENAS nanti adalah mengikuti pameran seperti produk pertanian dan juga kerajinan. Kemudian ada lomba asa terampil mewakili Kalimantan Utara. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, yang juga menjadi informasi terakhir kami untuk di musik dan informasi, dengan ragam informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar, masih di program musik dan informasi, di mana kami ajak Anda untuk update informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional, juga dihiasi dengan lagu-lagu daerah siang hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Pendengar, kami hadirkan informasi seputar kebudayaan Indonesia yang mendunia untuk Anda hingga pukul 14 siang hari nanti. Ya, kami awali informasi dari wayang kulit, pendengar. Kesenian dari wayang kulit kerbau yang berasal dari Jawa ini adalah satu dari jutaan kesenian budaya di Indonesia yang paling terkenal. Banyak turis mancanegara yang datang ke Indonesia untuk belajar tentang wayang. Dalam pertunjukan wayang selalu mempunyai simbol dan juga makna filosofisnya. Pertunjukan wayang telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November di tahun 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita, narasi, dan warisan yang indah dan berharga. Dan juga sambil menemani Anda untuk istirahat siang, ya, atau juga saat ini ada yang lagi menikmati makan siangnya, selamat santap siang aja untuk Anda semuanya. Selamat istirahat juga, ya, sambil dengarkan RRI Nunukan. Santai sejenak dengan kami hadirkan juga lagu-lagu daerah untuk di siang hari ini untuk Anda mendengar hingga pukul 14 siang hari nanti.

Ketipung merupakan salah satu alat musik Jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik Jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung tersebut.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada keris pedegar yang juga merupakan senjata tajam golongan belati dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah. Bentuknya yang khas dan mudah dibedakan dari senjata lainnya karena tidak simetris dari bagian pangkal ke bagian ujungnya. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel sekaligus pelengkap sesaji dalam upacara adat. Dalam budaya Jawa, keris sering dikaitkan dengan hal mistik dan juga memiliki kekuatan tersendiri.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

Baik pendengar, untuk Anda terima kasih yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Kami akhiri untuk di program musik dan informasi dengan serangkaian informasi seputar tradisi dan seni budaya untuk siang hari ini. Dan mendengar tepat pukul 14 siang hari nanti, untuk Anda tetaplah dengarkan RRI Nunukan, akan kami ajak Anda update informasi di program Warta Nunukan Siang edisi hari ini.

Ritual Mangkok Merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok Merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya sebut anak-anak, kita sekarang ini sedang mengalami perubahan sikap dan perilaku akibat masifnya penggunaan gadget dan media sosial.
2: Dipelopori oleh anak-anak kita, siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11, arti berarti kelas 1 dan kelas 2. Mereka ini melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri dan karakter anak-anak didik, peserta didik, ya, untuk khususnya untuk semasa satu renungkan ini.
0: Sari berita. Maraknya penggunaan gadget dan media sosial di kalangan anak-anak menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dengan melibatkan PKK untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Asisten pemerintah dan Kesra Setkap Nunukan resmi membuka kegiatan Smansa Adventure di SMA Negeri 1 Nunukan. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Siang edisi Selasa 2 Juni 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya. Pendengar, informasi kami awali terkait maraknya penggunaan gadget dan media sosial di kalangan anak-anak menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nunukan dengan melibatkan PKK untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
3: Bupati Nunukan Irwan Sabri meminta tim penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa untuk mengawasi penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Hal ini dinilai sejalan dengan program Kementerian Komunikasi dan Digital yang membatasi akses akun media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Menurut Irwan, kader PKK memiliki peran penting karena dekat dengan masyarakat dan keluarga. Kehadiran PKK dinilai efektif untuk memberikan edukasi kepada orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gadget oleh anak-anak.
1: Saya sebut anak-anak, kita sekarang ini sedang mengalami perubahan sikap dan perilaku akibat masifnya penggunaan gadget dan media sosial. Saya berharap kepada para kader PKK untuk memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini.
3: Meski demikian, Irwan menegaskan perkembangan teknologi tidak boleh dihindari. Anak-anak tetap perlu mengenal dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar serta meningkatkan kemampuan mereka di era digital. Namun, penggunaan gadget harus diimbangi dengan pengawasan dan kontrol dari orang tua.
1: Maka, pada titik inilah kita harus mampu mencari titik keseimbangan yang tepat bagi anak-anak kita. Kalaupun harus sekiranya memberikan HP, maka pengawasan dan kontrol tidak boleh diabaikan sama sekali.
3: Bupati Nunukan menilai dampak negatif penggunaan gadget yang tidak terkontrol lebih besar dibandingkan manfaatnya. Untuk itu, ia mengajak orang tua dan kader PKK bersama-sama meningkatkan pengawasan agar anak terhindar dari kecanduan gadget dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Salma Amin melaporkan.
0: Asisten pemerintah dan Kesra Setkap Nunukan resmi membuka kegiatan Smansa Adventure di SMA Negeri 1 Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
4: SMA Negeri 1 Nunukan menggelar kegiatan Smansa Adventure dengan tema Wiraga Seni, Wirausaha Mandiri, dan Kelola Limbah Menjadi Energi yang berlangsung selama 2 hari. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkap Nunukan, Muhammad Amin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 yang telah membuat berbagai karya, keterampilan dan inovasi di bidang seni, kewirausahaan, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.
2: Dipelopori oleh anak-anak kita, siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11, arti berarti kelas 1 dan kelas 2. Mereka ini melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri dan karakter anak-anak didik, peserta didik, ya, untuk khususnya untuk semasa satu renungkan ini. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan semacam ini, ya, ada beberapa hal yang dilakukan seperti pameran hasil kerajinan tangan, kemudian hasil olahan sampah organik maupun sampah non-organik.
4: Adapun hasil karya yang dipamerkan oleh siswa-siswi seperti pupuk organik dan anorganik. Hal ini menjadi inovasi dan kreativitas yang perlu didukung dan diberikan pembinaan dan pendampingan sehingga nantinya siswa-siswi ini dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada juga di bidang seni. Siswa-siswi mengekspresikan bakat dan karyanya sekaligus melestarikan budaya.
2: Bisa ke depan lebih kreatif lagi sehingga pada saat mereka duduk di bangku sekolah dia mendapatkan bukan hanya teori tapi mereka bisa mempraktikkan apa yang didapatkan di dalam pelajaran itu sehingga anak-anak ini ke depannya bisa melaksanakan aktivitasnya setelah keluar dari bangku sekolah dia bisa terampil dan bisa nanti secara mandiri untuk meniti masa depannya. Dan harapan kita ya generasi-generasi muda ini perlu dukungan penuh dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
4: Muhammad Amin juga menyampaikan berkesenian bukan hanya soal hiburan, melainkan juga memiliki aspek kepekaan, kreativitas dan nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa. Kemudian di bidang kewirausahaan, diharapkan pada siswa memiliki semangat untuk berinovasi, menciptakan produk yang laku di pasaran, serta memahami lika-liku dunia bisnis yang sangat kompetitif. Dalita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sebagai cermin keberhasilan implementasi nilai-nilai ideologi bangsa. Muslimin melaporkan.
6: Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni menjadi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur dasar negara. Hal ini dinilai sangat relevan bagi Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah beranda terdepan NKRI. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Haji Arpia menyatakan, Pancasila telah terbukti menjadi kekuatan utama pemersatu bangsa yang mampu merangkul segala perbedaan, mulai dari suku, agama, hingga budaya dalam satu ikatan persaudaraan. Lebih dari sekedar instrumen pemersatu, Arpia menilai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah merupakan kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian dunia. Menurutnya, di tengah situasi global yang saat ini diwarnai oleh konflik internasional, polarisasi, dan krisis kemanusiaan, Pancasila hadir menawarkan jalan tengah yang solutif, mengedepankan dialog, musyawarah, persaudaraan, dan keadilan bagi semua pihak.
7: Nah, sebagai daerah perbatasan yang kita ini dihuni masyarakat dengan latar belakang yang beragam, Kabupaten Nunukan menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dapat hidup dan tumbuh dalam semangat toleransi, gotong royong, serta saling menghormati perbedaan. Lebih daripada itu, nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, dan ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan kontribusi Indonesia bagi terciptanya perdamaian dunia.
6: Arpia berharap penguatan semangat ideologi ini bisa menjadi modal sosial yang kuat untuk membawa kemajuan bagi daerah perbatasan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Kormi Kabupaten Nunukan gelar Rakerda kedua di Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Delita Reri.
4: Asisten Pemerintahan dan Kestra Setkap Nunukan Muhammad Amin mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan mendukung terselenggaranya rapat kerja daerah KORMI Kabupaten Nunukan. Begitu juga dengan organisasi lainnya seperti KONI, organisasi olahraga di Kabupaten Nunukan. Ia menyampaikan kegiatan ini adalah suatu upaya untuk mengevaluasi kinerja KORMI beberapa waktu yang lalu dengan harapan rakerda ini dapat menghasilkan poin-poin atau kebijakan yang dapat mengangkat organisasi KORMI ini lebih baik lagi.
2: Karena KORMI ini adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi rekreasi. Jadi organisasi rekreasi ini memang suatu yang hal yang memang meskipun ya belum terlalu lama, masih baru di Kabupaten Nunukan, tapi kita harapkan prestasi-prestasi dari KORMI juga ini, cabang KORMI ini juga bisa pesat berkembang untuk masa akan datang.
4: Muhammad Amin juga menegaskan, pemerintah daerah mendukung setiap langkah yang dilakukan KORMI untuk peningkatan kedepannya. Di sisi lain, KORMI adalah induk olahraga rekreasi dengan jargon sehat, bugar, dan kuat.
8: Memang kita ini diupayakan Kurm ini sebagai leader atau organisasi yang bisa menghimpun atau mengkoordinir kegiatan olahraga rekreasi di Kabupaten Nunukan, sehingga nantinya ya sebagaimana jargon Kurm itu sendiri pada Rakerda ini menjadi masyarakat yang sehat, masyarakat yang kuat, masyarakat yang bugar dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan adanya olahraga rekreasi yang diinduki oleh Kurm ini.
4: Ia juga menambahkan jika Kormi sangat disukai masyarakat, baik kaum muda, kaum tua, apalagi kegiatannya mudah dicerna dan mudah dilaksanakan, dan antusias masyarakat sangat tinggi terhadap kegiatan-kegiatan Kormi itu sendiri. Dalita Reri melaporkan.
0: Pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran digital melalui QRIS untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
9: Pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran digital melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Metode pembayaran non-tunai ini diterapkan karena semakin banyak pelanggan yang memilih bertransaksi secara digital. Salah seorang pelaku usaha minuman di Alun-Alun Nunukan, Cecilia, menilai penggunaan QRIS mempermudah proses pembayaran karena pelanggan tidak perlu menyiapkan uang tunai. Selain itu, pedagang juga merasa terbantu karena tidak perlu menyiapkan banyak uang kembalian saat bertransaksi. Menurut Cecilia, pembayaran digital dinilai lebih praktis dan efisien saat bertransaksi. Konsumen tetap dapat melakukan pembayaran meski lupa membawa uang tunai.
10: Sekarang sediakan QRIS tidak?
11: Iya. Biasa kan ada yang menanya, Kak, bisa QRIS ya? Bisa. Kadang kan orang enggak bawa uang cash, jadi harus sediakan beginilah. Ya.
9: Ia menambahkan, layanan pembayaran digital juga membantu mempercepat proses transaksi, terutama saat jumlah pembeli sedang ramai. Karena itu, QRIS menjadi salah satu alternatif pembayaran yang banyak dimanfaatkan oleh pelanggan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, kompetisi debat pelajar demokrasi keempat memberi pengalaman berharga bagi peserta. Sejumlah pelajar mengaku semakin percaya diri setelah lolos ke babak 16 besar. Selengkapnya laporkan Ferry Herdiansa.
12: Kompetisi debat tersebut diikuti pelajar SMA sederajat dari berbagai sekolah di Nunukan. Para peserta beradu argumen mengenai isu demokrasi dan kepemiluan. Hal ini disampaikan peserta Kenny Junita dari SMA IT Ibnu Sina Boarding School Nunukan yang berhasil maju ke tahap 16 besar kompetisi tersebut.
13: Selama mengikuti debat Bawaslu adalah saya pertama kali mengikuti debat. Jadi kesan dan pesan saya tuh sangat bahagia sekali karena pengalamannya tuh sangat wow dan penilaian jurinya juga mantap banget. Dan alhamdulillahnya guys, saya masuk 16 besar.
12: Kompetisi tersebut menjadi wadah pembelajaran bagi pelajar mengenai demokrasi dan cara berpikir kritis. Selain itu, peserta juga memperoleh pengalaman berbicara di depan publik. Babak 16 besar mempertemukan peserta terbaik hasil seleksi awal kompetisi. Setiap tim dituntut menyampaikan argumentasi secara terstruktur dan berbasis data.
13: Sangat antusias dan sangat senang ya mengikuti lomba debat pada Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu dan Kesbangpol. Dapat menambah wawasan kami juga.
14: Dan pengalaman tentunya.
13: Iya, pengalaman. Mungkin kami sangat senang dan benar. Kami berharap supaya kami kedepannya bisa lebih giat lagi belajar untuk mengikuti debat hari selanjutnya.
12: Kompetisi debat pelajar demokrasi keempat ini masih berlanjut ke tahap berikutnya. Ajang ini diharapkan melahirkan pelajar yang aktif dan peduli terhadap demokrasi. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bawaslu dan Kesbangpol Nunukan memperkuat pendidikan politik melalui kompetisi debat pelajar. Kegiatan ini menyasar pelajar SMA sederajat di Kabupaten Nunukan. Kembali Ferry Herdiansa melaporkan.
12: Kompetisi debat pelajar demokrasi keempat melibatkan peserta dari berbagai sekolah. Pelajar diberikan ruang menyampaikan gagasan terkait demokrasi dan kepemiluan. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusron.
15: Jadi ini pendidikan politik ya yang dilakukan oleh Bawaslu yang mana kita melihat peserta itu, peserta didik ya, atau masyarakat itu bukan hanya sebagai objek, tapi mereka juga sebagai subjek. Nah, melalui kegiatan kompetisi debat ini, mereka kan terlibat aktif tuh, bukan hanya sebagai orang yang menjadi objek.
12: Menurut Bawaslu, pendidikan politik perlu diberikan sejak usia sekolah. Pelajar diharapkan memahami demokrasi melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan edukatif. Sementara itu, Kepala Kasbangpol Nunukan Hasan Basri menilai kompetisi debat menjadi sarana melatih kemampuan berpikir kritis dan berargumentasi. Kegiatan tersebut juga mendorong partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi.
15: Ya, ini kan kita bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Pemilu. Jadi kita mau menumbuhkan supaya anak-anak muda ini tahu demokrasi dari awal. Jadi mereka nanti bila tiba saatnya tidak memilih kucing dalam karung, mereka sudah mengerti bagaimana itu demokrasi, bagaimana memilih dan bagaimana memilih pemimpin yang terbaik, bagaimana memilih wakil-wakil rakyat yang terbaik.
12: Kompetisi debat pelajar demokrasi keempat masih berlanjut ke tahap berikutnya. Kegiatan ini menjadi bagian penguatan literasi demokrasi bagi generasi muda di Nunukan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdensa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Maraknya penggunaan gadget dan media sosial di kalangan anak-anak menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nunukan dengan melibatkan PKK untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Asisten pemerintah dan Kesra Setkap Nunukan resmi membuka kegiatan Smansa Art Venture di SMA Negeri 1 Nunukan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu,

Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Saatnya kita ikuti

0: Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghilangkan angka 4 di dalam lift.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Mendengar Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, masih bersama kami tim Nunukan siang. Kita ketemu lagi nih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kurang lebih 90 menit ke depan, tepatnya hingga pukul berapa? Yuk, 16 sore hari nanti ya, di jam 4 sore. Silahkan untuk Anda kami ajak berpartisipasi pastinya. Kita goyang dangdut bersama untuk di waktu senggangnya, di waktu sorenya, atau waduh lagi sibuk nih, oke, di waktu kesibukan Anda ya. Semoga dengan hadirnya kita di program Pro Dangdut ini bisa memberikan hiburan tersendiri, bergoyang bersama kita biar relax lagi lah, dan juga pekerjaan yang menumpuk, pekerjaan yang tidak tahu juga nih seperti apa nih untuk penyelesaiannya, bisa terselesaikan dengan baik. Ini berkat dengarkan lagu-lagu dangdut. Wah, saya tunggu ya di 0811 5311945.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan silakan ya untuk yang ingin bergabung berpartisipasi boleh di 0811-5311-945. Jangan di miss call. Boleh langsung telepon ya, kami terima Anda di on air biar kita tahu juga nih yang dengarkan siaran RRI Nunukan ada di mana saja, dari mana saja seperti itu. Ya, pokoknya absen di sore hari ini Anda lagi ngapain di waktu senggangnya, di waktu luangnya sambil dengarkan RRI Nunukan. Biasanya nih kalau dengarkan lagu dangdut itu sukanya rame-rame atau sendiri. Waduh, kalau sendiri lebih menikmati, atau kalau lagi rame-rame juga seru ya, apalagi kalau goyang sama-sama juga berdangdut ria. Jadi pekerjaan yang sebanyak apapun begitu ya menumpuk bisa terselesaikan dengan cepat. Yes or no nih? Yes ajalah ya. Oke, okay, selangkaian lagu-lagu dangdut kami hadirkan untuk Anda biar bisa bersemangat lagi, biar bisa happy lagi kalau ada yang lagi suntuk atau bad mood seperti itu dari pagi, cemberut aja ya. Semoga sudah-sudah itu yang namanya bad moodnya digantikan dengan keceriaan, digantikan dengan kebahagiaan. Ada lagu dari miliknya siapa? Ini dia, Nasar, Gejolak Asmara.

pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

0: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang. Sementara Bapak...
1: Aduh, Pak, banyaknya juga kok pakai air nih. Kok buang-buang air di rumah nih, banyak betul.
2: Janganlah Bapak marah-marah, Mas. Bentar ya aku dicuci motor. Dikit aja, Pak, nanti aku matikan kerannya.
0: Terus Mama...
3: Halo, Sa. Tahu gak ada gosip?
0: Iya.
2: Ma, kalau cuci piring yang gosip dulu. Tuh airnya terbuang-buang, mahal bayar air.
0: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
1: Pak, oh Pak, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Kita mau cuci piring. Oh Pak.
4: Bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, boleh untuk di via telepon 0811-531-1945. Yang sudah miss call, terima kasih. Boleh dong, ya. Uji nyali, uji keberanian begitu ya, bisa langsung telepon kita. Silakan. Kami tunggu di SMS juga boleh, di WhatsApp juga silakan, video call. Yes or no nih. Oke, yang sudah miss call yang sudah bergabung juga absen, terima kasih sebelumnya untuk yang saat ini dengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Apa kabar? Semoga siaran kami Anda dengarkan dengan jelas juga untuk yang berada di wilayah Sebatik dan sekitarnya, Krayan dan sekitarnya, juga nunukan dong ya, semoga bisa dengarkan siaran kita tanpa kresek-kresek, tanpa gangguan. Di ujung telepon sudah ada yang tersambung, langsung saja kita terima. Kok lampunya off nih? Oh bukan ya, begini caranya ya. Kita coba terima nih, ada siapa apa di sana? Halo, Pro Dangdut. Oke, baik. Saya masih coba untuk bisa. Halo, Pro Dangdut.
5: Ya, Pro Dangdut adalah kita.
4: Oke, terima kasih sudah bergabung. Dengan siapa di mana ini?
5: Siapa lagi kalau bukan dari Aceh, coba.
4: Dari Aceh. Oke, baik, Bang Herman, apa kabar?
5: Alhamdulillah, Mbak, kabar baik, gak pernah kabur.
4: Alhamdulillah. Baik, Bang Herman, sebelum lanjut nih, kita jawab-jawab nih. Bang Herman, biasanya kalau dengar lagu dangdut itu paling seru kalau rame-rame atau di tempat yang sepi nih?
5: Kalau misalnya kalau lagu itu istilahnya gini, kalau lagunya merasa untuk dinikmati, misalnya ada pesan tersendiri, kayaknya lebih enak sendiri. Tapi kalau lagunya
4: aja,
5: nanti
4: gitu,
5: apa namanya, ya rame-rame enak juga kan, tapi kalau menikmati sendiri itu kan ada ininya.
4: Kalau di tempat hiburan begitu ya, kalau dengarkan lagu dangdut seru gitu ya, asik gitu ya Bang Herman ya.
5: Oh ya pasti dong.
4: Pasti, kalau ada lagu dangdut pasti hiburannya jadi seru ya, pasti. Pastinya heboh. Baik, ya. Bang Herman, satu lagu dangdut, mau dengar lagu apa nih? Silakan.
5: Saya Pantai Cerita dari Maggie Z.
4: Pantai Cerita dari Maggie Z.
5: Ada nggak?
4: Saya cari dulu ya. Sambil saya cari-cari, barangkali bisa untuk mau senggol-senggol. Pendengar.
5: Oh iya, salam-salam dulu. Pertama buat Mbak Wina yang lagi tugas kan?
4: Alhamdulillah, kebahagiaan yang pertama.
5: Dan juga buat Mbak Rista.
4: Iya.
5: Juga buat Mbak Angel.
4: Iya.
5: Juga buat Mbak Sasa. Bang Ade, juga Bang Rusdi. Untuk karyawan-karyawan RRI lainnya juga. Kemudian Pak Usup Busri, Mama Enda, Bu Natalia, Viola di Makassar, Leona di Kupang, Pak Petani Milenial juga, Pak Embang Bintang Pratama, kemudian keseluruhannya dari Pak Tajudin. Bang Tajudin kalau lagi dengar ya, Bang Tajudin.
4: Kenapa tuh, ada cerita kah?
5: Ada masuk beliau belum?
4: Belum, ada cerita apa nih? Oh, Bang Herman ya? Sama Bang Tajudin.
5: Oh iya, mudah-mudahan Bang Tajudin dengar kan.
4: Ya semoga ya.
5: Nah, jadi lagu seluruhannya ya dari A sampai Z aja, Mbak.
4: Oke, siap.
5: Ada apa lagunya, Mbak?
4: Ada ini saya dapat nih. Semoga yang ini ya, benar.
5: Oh, dapat ya. Oke, terima kasih. Salam sehat dan salam kompak selalu.
4: Baik, terima kasih kembali Bang Herman. Pendengar sudah bergabung, beliau dari Aceh ya, jauh ya, sudah dengarkan RRI Nunukan. Terima kasih kebersamaannya. Terima kasih selalu hadir begitu di Prodangdut, siaran kita dari Nunukan Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Baik, langsung saja kita dengar. Semoga benar ini pantai cerita dari miliknya Maggie Z. Terima kasih Bang Herman sekali lagi. Untuk semuanya yang disapa, boleh absen juga, silakan langsung di 0811531 1945.

kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

warna wortel aslinya ungu? Sebelum abad ke-17, hampir semua wortel berwarna ungu. Wortel orange yang kita kenal sekarang adalah persilangan yang dikembangkan oleh petani Belanda untuk menghormati keluarga kerajaan mereka, House of Orange. Warna orange dianggap memiliki nilai simbolis sebagai lambang nasionalisme dan kebanggaan rakyat Belanda. Karena itulah, varietas ini terus dikembangkan hingga akhirnya lebih populer dibandingkan jenis lainnya. Selain alasan politis, warna orange juga dikenal memiliki rasa yang lebih manis, tekstur yang lebih lembut, dan lebih mudah diterima masyarakat luas. Faktor inilah yang kemudian membuatnya mendominasi pasar global hingga sekarang.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar Anda masih bergoyang dangdut bersama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sore hari ini. Ya, lanjut yang mau bergabung juga untuk di via telepon boleh silakan di 0811-531-1945. Untuk di sore hari ini ya, untuk Anda semuanya yang juga barangkali sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk pulang ke rumah atau juga saat ini lagi sibuk-sibuknya ini Mbak. Oke, ya semoga bisa semangat, semangat sore pastinya, semangat apapun yang dilakukan, begitu pekerjaan-pekerjaan walaupun ya pasti lelah ya ada, ya kemudian juga sumpek, iya benar, ya capek apalagi, namun segala sesuatunya dilakukan dengan hati yang senang, ya biar juga segala sesuatu yang Anda laksanakan walaupun berat semuanya terasa mudah karena ikhlas seperti itu, ya mengerjakannya semuanya ikhlas dengan hati yang bahagia. Ya pastinya di Pro Dangdut untuk di sore hari ini. Yang mau bergabung boleh silakan ya. Yang miskal-miskal, aduh gak apa, anyway terima kasih ya. Saya tunggu partisipasi Anda, boleh di via SMS, WhatsApp, kemudian ingin telepon juga silakan.

Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibu, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara untuk di program Pro Dangdut edisi sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang juga sudah ikutan kita di via WhatsApp, juga terima kasih kebersamaannya. Dan untuk Anda juga yang sedang update informasi bersama kami sedari tadi juga terima kasih ya. Baik pendengar, kami akhiri di program Pro Dangdut edisi hari ini di hari Selasa 2 Juni 2026. Saya sekaligus mengakhiri jumpa kita bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda dan juga partisipasi aktifnya. Dan untuk selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore yang bertugas untuk hari ini. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Chai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Pemanis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila,

0: Kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.

Kafka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

kesehatan. Tapi gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia.

termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Selamat sore pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan. Ya, sore hari ini bersama saya Angel menemani sore Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Cuaca sore hari ini sangat cerah sekali ya, tidak seperti tadi pagi hingga siang hari tadi. Cuacanya mendung, gerimis terus, hujan terus. Tapi kita bersyukur sore hari ini cuaca mulai pulih kembali dengan suasana yang begitu cerah ya, bahkan terik ya. Jadi untuk Anda yang akan berolahraga sore atau juga mau melakukan berbagai aktivitas lain ya, pasti sangat pas sekali sore hari ini. Jadi jangan lupa luangkan waktu Anda setelah pulang dari kerja. Ada yang baru pulang dari kerja saat ini, usahakan untuk sisihkan waktunya berolahraga sore. Jadi buat semuanya, kalau lagi mau olahraga jangan lupa ajak teman Anda, keluarga atau juga tetangga, biar bisa sehat bersama ya. Olahraga bersama pastinya akan sangat menyenangkan. Dan sore hari ini juga nantinya untuk semuanya kami juga akan hadirkan beragam informasi, dan jangan lewatkan juga pada pukul 17 kita juga akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.

tahukah Anda? Ada 8 manfaat bersepeda, baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat, baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan berat.

Saatnya Kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

Pendengar, maraknya penggunaan gadget dan media sosial di kalangan anak-anak menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nunukan dengan melibatkan PKK untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Bupati Nunukan Irwan Sabri meminta tim penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa ikut mengawasi penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Hal ini dinilai sejalan dengan program Kementerian Komunikasi dan Digital yang membatasi akses akun media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Menurut Irwan, kader PKK memiliki peran penting karena dekat dengan masyarakat dan keluarga. Kehadiran PKK dinilai efektif untuk memberikan edukasi kepada orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gadget oleh anak-anak. Meski demikian, pendengar, Irwan Sabri juga menegaskan perkembangan teknologi tidak boleh dihindari. Anak-anak tetap perlu mengenal dan juga memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar serta meningkatkan kemampuan mereka di era digital. Namun, penggunaan gadget harus diimbangi dengan pengawasan dan juga kontrol dari orang tua. Bupati Nunukan menilai dampak negatif penggunaan gadget yang tidak terkontrol masih lebih besar dibandingkan manfaatnya. Untuk itu, ia mengajak orang tua dan juga kader PKK bersama-sama meningkatkan pengawasan agar anak terhindar dari kecanduan gadget dan juga penggunaan media sosial yang berlebihan.

Terkadang kita lupa apa yang ada di sekitar kita. Disapa, ditegur, kita tidak menghiraukannya. Selalu menyendiri dan rela begadang. Lupa makan, tidur, hingga istirahat. Pecandu gadget yang tidak bermanfaat berdampak negatif pada masalah kesehatan yang bisa meningkatkan risiko terjadinya obesitas, penyakit kanker, hingga gangguan pada penglihatan.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari Selasa, 2 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Junior. Dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Dita. Selamat sore Dita, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabar kami alhamdulillah di sini baik-baik saja. Dan cuaca di Samarinda sore hari ini cerah tanpa hujan ya, karena tadi siang juga panas luar biasa. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Sama ya, Banjarmasin cerah ceria Dita, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Dita, informasi apa yang akan disampaikan sore hari ini?
1: Baik, Niar, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Wali Kota Balikpapan yang menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan juga menjadikan ruang digital sebagai wadah untuk menyebarkan pesan positif serta persatuan, bukan untuk memecah belah. Selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Kurangnya sekali ajem perubahan dan ganda terdepan dalam menjaga Pancasila.
3: Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Beliau menginginkan anak muda agar lebih cerdas memilih konten di era teknologi yang pesat, serta mengaktualisasikan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Harapan senada juga disampaikan oleh perwakilan pelajar Kota Balikpapan Alif Satya Mardika. Pelajar SMA Negeri 5 Balikpapan ini menekankan pentingnya jiwa nasionalisme yang tinggi di tengah tantangan sikap acuh tak acuh terhadap hari bersejarah.
4: Kita ini sebagai pemuda ya mempunyai jiwa kesatuan yang tinggi, nasionalisme yang tinggi terhadap Pancasila. Jadi kan di zaman sekarang tuh rata-rata pemuda pada acuh tak acuh tuh terhadap pada hari lahir Pancasila. Nah, justru kita terutama kami yang ada di sini itu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mendasari atau juga memaknai apa itu hari lahir Pancasila. Tidak hanya sebagai pelaksanaan upacara saja, tapi kita juga harus tahu isi-isinya untuk kedepannya itu sebagai apa. Generasi sekarang ini harus tetap maju, berpikir positif, kreatif, dan juga pantang menyerah dalam hal apapun. Karena di era sekarang tentunya kita para pemuda ya, kitalah pemimpin generasi bangsa pada tahun 2045 nanti.
3: Alif turut berpesan agar pemuda terus bekerja keras, karena tahun 2045 akan menjadi momen emas kesiapan pemuda memimpin bangsa. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, Niar, di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Dita, dari Kalimantan Timur, Samarinda. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, dari Tarakan, Kalimantan Utara, kami sudah bersama dengan Regita Bayu di sana. Bayu, bagaimana kabarnya?
1: Baik, untuk sore hari ini Tarakan alhamdulillah baik dan juga cuaca cukup cerah, Niar.
0: Sama dengan Banjarmasin ya?
1: Iya, siap.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai rupiah melemah. Akademisi Kaltara, warga Tarakan tidak perlu panik berlebihan, Niar.
0: Pasti dong, jangan panik ya. Silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kondisi pelemahan rupiah memicu kekhawatiran masyarakat Tarakan, khususnya para pelaku UMKM dan warga yang sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah.
2: Nah, sebenarnya enggak ngeri-ngeri banget sih kalau yeah. Untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya.
3: Akademisi Politeknik Bisnis Kalimantan Utara Dr. Ana Sri Ekaningsih mengungkapkan kondisi pelemahan rupiah kali ini dipicu oleh dua faktor utama. Dari sisi eksternal, kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, serta ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah mendorong para investor menarik dananya dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara dari sisi internal, ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti kedelai dan gandum turut memberikan tekanan terhadap nilai rupiah. Ditarakan kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah para petambak dan petani yang mengandalkan bibit serta bahan produksi dari luar daerah akibat biaya logistik yang terus meningkat seiring penguatan dolar.
2: Nah, sebenarnya enggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, ditarakan ya. Karena ada sisi negatif dan positifnya, itu pasti gitu ya.
3: Ana menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok. Ia meyakini kondisi ini tidak akan berkepanjangan mengingat Tarakan dan Kalimantan Utara memiliki fondasi sumber daya alam yang kuat sebagai penopang ketahanan ekonomi daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Daniar di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ikuti informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, tren kasus campak di Kota Banjarmasin hingga saat ini menunjukkan kondisi yang masih stabil. Meski demikian, sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR tetap disiagakan guna mengantisipasi adanya potensi penularan di masyarakat. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Hingga saat ini, penyebaran kasus campak di Kota Banjarmasin masih dalam kondisi stabil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, hingga April 2026 tercatat sebanyak 34 suspek yang diperiksa. Namun dari total angka tersebut hanya ditemukan 2 sampel positif campak, sementara 32 suspek lainnya dinyatakan negatif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan 2 kasus ini terjadi di 2 wilayah yang berbeda, sehingga belum terjadi kejadian luar biasa atau KLB campak di Kota Banjarmasin. Meski demikian, ia memastikan seluruh fasilitas kesehatan akan terus menyiagakan sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR.
2: Nah, ini salah satu sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan untuk mencegah penularannya berkembang. Karena kalau kita sudah deteksi dini, langsung kita ambil sampel, tetap saja ketika laboratorium itu belum keluar, kita tetap melakukan isolasi, ya, dalam arti isolasi bukan COVID ya, tapi kita mencoba anak ini tidak masuk sekolah supaya tidak penularan. Meskipun laboratorium belum keluar, sudah kita lakukan hal seperti ini.
1: Upaya peningkatan sistem kewaspadaan respons dini tersebut juga terus dilakukan di tingkat puskesmas. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, mengimbau masyarakat untuk terus aktif memeriksakan diri jika menemukan gejala-gejala campak.
3: Enggih, apabila ada gejala-gejala campak di anaknya, segera periksakan ke puskesmas, kemudian memperhatikan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh petugas kesehatan, seperti kalau anaknya campak berarti isolasi dulu di rumah, jangan masuk sekolah. Kemudian ketika batuk, etika batuknya diperhatikan supaya tidak menulari yang di rumah atau kontak eratnya di rumah. Untuk campak, okay, ruam tadi, ruam kemerahan di kulit, tapi tidak semua ruam adalah campak. Jadi perlu memeriksakan diri tadi di faskes-faskes terdekat.
1: Sementara itu, di tingkat nasional, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga Minggu ke-14 tahun 2026, telah dilaporkan sebanyak 16.912 kasus positif campak. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demikian laporan dari reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan sudah ada rekan saya Angel di sana. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Niar. Kabar baik sore hari ini. Cuaca Nunukan sore hari ini juga sangat cerah sekali Niar.
0: Iya, sepertinya wilayah Kalimantan semuanya cerah ya Angel ya?
1: Iya nih.
0: Baik, dari Nunukan informasi apa Angel yang akan disampaikan?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan hari lahir Pancasila. RRI Nunukan ajak pemuda jaga falsafah bangsa.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, memperingati hari lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nunukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila di halaman kantor RRI Nunukan. Momentum peringatan di wilayah perbatasan negara menjadi pengingat pentingnya menjaga keutuhan NKRI melalui pengalaman nilai-nilai dasar negara. Seusai memimpin jalannya upacara, Kepala LPPR Nunukan Fayakun Furu menyampaikan pesan mendalam yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang hidup di wilayah berada depan Indonesia. Fayakun Furu menegaskan peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Ia mengajak seluruh warga di perbatasan untuk terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai pondasi utama.
3: Memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026, saya berharap kepada seluruh elemen bangsa, masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya. Karena Pancasila adalah pondasi kehidupan berbangsa dan tanah air.
2: Secara khusus, Fayakun Furu menaruh perhatian besar pada peran generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila dinilai harus tertanam kuat di dalam jiwa setiap anak bangsa agar tidak mudah goyah. Pengabaian terhadap nilai-nilai ideologi negara dapat berdampak fatal bagi masa depan bangsa, termasuk munculnya potensi perpecahan. Karena Pancasila merupakan falsafah kehidupan yang wajib ditanamkan sejak dini pada setiap anak bangsa. Jika Pancasila tidak lagi ditempatkan pada posisi yang diharapkan dalam kehidupan pemuda, maka generasi muda dikhawatirkan akan tergeser pada hal-hal negatif yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa.
3: Kemudian kepada generasi muda, jangan sampai lupa bahwa Pancasila adalah sebuah falsafah kehidupan yang patut ditanamkan dalam jiwa setiap anak bangsa. Karena ketika nilai-nilai Pancasila tidak berada pada posisi yang diharapkan, generasi muda akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.
2: Menutup keterangannya, Kepala RRI Nunukan kembali menekankan agar komitmen menjaga dasar negara tidak boleh luntur demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pinggiran utara Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Rekan Niar, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya, kami ajak Anda menuju RRI Palangkaraya.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Listia di sana. Apa kabar Listia? Cuacanya bagaimanakah di Kota Cantik?
1: Alhamdulillah, kabar kita semua di sini sehat dan cuacanya juga sangat mendukung sekali sore hari ini untuk santai-santai sambil berolahraga juga. Karena panas enggak, tapi sejuk begitu.
0: Adem gitu ya. Adem. Baik Listia, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Hari ini terkait upaya stabilisasi harga 1.600 ton beras SPHP yang digelontorkan rekan Yar.
0: Silahkan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
3: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
2: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini, tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
3: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
4: Ya itu belum ditambah penyerapan, jadi kita penyerapan masih 45% ya, dari target kita 15.800 kita baru 7.000, berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
5: beras,
4: kita,
5: ya?
4: Secara beras.
5: Pasar yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
4: Oh, sampai 1 tahun.

0: dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Niar.
2: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya hari ini Selasa 2 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: 2011년.
3: This is Hits. Here we go.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Dengar RRI Nunukan, masih bersama kami di Pro 1 Nunukan. Sore hari ini kami akan hadirkan untuk Anda religi sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib. Sore hari ini pada pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

dimaknai jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari surah Al-Hasyir ayat 18-20 dengan Qori Rofiatul Munah.

0: الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."

Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkannya menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zamzam justru muncul dekat kaki bayinya. Ikhtiar itu perbuatan. Rezeki itu kejutan. Dan jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata, karena Allah Subhanahu wa

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan malam hari ini ya. Dan untuk Anda semuanya yang saat ini juga baru pulang dari kerja atau baru selesai berolahraga dan lagi siap-siap nih buat yang pingin menikmati waktu santai di kala malam hari di Nunukan, selamat menikmati saat santai Anda ya. Mudah-mudahan cuacanya tetap cerah malam hari ini sehingga Anda bisa menikmatinya dengan senyaman mungkin. Kembali lagi malam ini saya juga akan hadirkan beragam informasi temani Anda semuanya yang saat ini juga lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga setelah seharian disibukkan dengan berbagai pekerjaan. Sambil Anda duduk santai atau melakukan berbagai aktivitas, begitu juga selain di rumah, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan juga, informasi kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini terkait dengan debat Bawaslu buka wawasan pelajar peserta makin percaya diri. Pendengar, kompetisi debat pelajar demokrasi keempat ini memberi pengalaman berharga bagi peserta. Sejumlah pelajar mengaku semakin percaya diri setelah lolos ke babak 16 besar. Kompetisi debat tersebut diikuti pelajar SMA Sederajat dari berbagai sekolah di Nunukan. Para peserta beradu argumentasi mengenai isu demokrasi dan juga kepemiluan. Hal ini disampaikan peserta Kenny Junita dari SMA IT Ibnu Sina Boarding School Nunukan yang berhasil melaju ke tahap 16 besar kompetisi. Nah, kompetisi tersebut pendengar menjadi wadah pembelajaran bagi pelajar mengenai demokrasi dan juga berpikir kritis. Nah, selain itu peserta juga memperoleh pengalaman berbicara di depan publik ya. Dan kompetisi debat pelajar demokrasi keempat ini masih berlanjut ke tahapan berikutnya. Dan ajang ini diharapkan melahirkan pelajar yang aktif dan juga peduli terhadap demokrasi.

0: Mana coba lihat nih. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Perlu ya diupdate.
0: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
0: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
2: Sembilan 6,3 Pro 1 nunukan.
3: Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

Pendengar, kembali lagi dengan beragam informasi malam hari ini untuk Anda. Pendengar, pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran digital melalui Kris untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Metode pembayaran non-tunai ini diterapkan karena semakin banyak pelanggan yang memilih bertransaksi secara digital. Salah seorang pelaku usaha minuman di alun-alun Nunukan, Sisilia, yang menilai penggunaan Kris mempermudah proses pembayaran karena pelanggan tidak perlu menyiapkan uang tunai. Selain itu, pedagang juga merasa terbantu karena tidak perlu menyiapkan banyak uang kembalian saat bertransaksi. Menurut Sisilia, pembayaran digital ini dinilai lebih praktis dan juga efisien saat bertransaksi. Konsumen juga tetap dapat melakukan pembayaran meski lupa membawa uang tunai. Dan ia menambahkan, layanan pembayaran digital juga membantu mempercepat proses transaksi, terutama saat jumlah pembeli sedang ramai. Karena itu, Kris menjadi salah satu alternatif pembayaran yang banyak dimanfaatkan oleh pelanggan.

Anda mendengar nama kota Yakuts? Ya, kota Yakuts merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakuts bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakuts harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakuts memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

mendengar demikian beragam informasi untuk Anda dari sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya masih setia bergabung mendengarkan siaran kami Pro Satu Nunukan hari ini. Dan selanjutnya tepat pukul 20 nanti kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI, dan setelah itu Anda bakal ditemani oleh tim Nunukan Malam.

Tahukah Anda apa itu gempa megatrust? Gempa megatrust adalah gempa bumi terkuat di dunia. Gempa megatrust berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa megatrust yang besar. Sumber gempa megatrust ini biasanya terletak di bawah laut. Satu gempa bumi megatrust setara dengan energi yang dilepaskan oleh 32.000 bom nuklir Hiroshima. Dan megatrust berpotensi menimbulkan tsunami yang dahsyat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dinopati Jalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dinopati Jalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati ya posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa ya menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islam, ya. Nah, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Saya mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik. Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah

0: hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan.
2: Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
1: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif dan berkelanjutan.
2: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
3: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
2: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nurdiansah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara fisikly dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar, jadi saya bisa menjalankan.
4: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Feby Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil

Chinese Taipei, Sung Shuo Yu. Putri Kawe tampil apik, merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri Kawe dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan mimbar agama Katolik dengan topik kali ini yaitu hukum yang paling utama. Markus 12:28b-34 yang akan disampaikan selaku narasumber Stefanus Keliwu, Len SAG. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam mimbar agama Kristen. Dan sebelum jauh kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama berdoa. Dan mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami datang tunduk di hadapanmu. Oleh karena penyertaan dan pimpinan Tuhan yang begitu baik kami mengalaminya. Kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, memampukan kami menjalani hari-hari karunia Tuhan dan menjalani tanggung jawab kami masing-masing. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat, kekuatan dan kesehatan Engkau nyatakan, sehingga bersama kami dimampukan menyampaikan bahkan mendengar dengan baik isi dari firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang bermohon kepadamu. Di dalam dan demi anakmu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai 25. Firman Tuhan demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan kepada keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, mereka bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya mereka merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga dari mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah bangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Yang menjadi tema kita pada saat ini berbicara tentang mengasihi dalam kerendahan hati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam zaman sekarang ini seringkali kita melihat dan menemukan bahwa terkadang seseorang mengekspresikan kasih di dunia media sosial melalui sebuah unggahan kata-kata yang indah, foto-foto kemesraan atau perhatian yang dibagikan secara online. Namun saudaraku yang kekasih, di tengah keinginan untuk menunjukkan kasih, seringkali maknanya bergeser. Kasih menjadi ajang pencitraan, tempat membuktikan diri kita, atau sekedar cara untuk terlihat lebih keren dan lebih hebat, bahkan mau eksis dan lain sebagainya. Namun saudaraku, apakah kasih itu masih bisa disebut kasih kalau motivasinya hanya supaya dipuji orang lain? Dan apa gunanya semua itu kalau hati kita penuh dengan kesombongan, hati kita penuh dengan ketidakpastian, dan kasih kita itu menjadi palsu? Rasul Paulus mengangkat kisah Abraham untuk menegaskan bahwa kita dibenarkan oleh Allah bukan karena usaha atau kepatuhan pada aturan atau hukum Taurat, tetapi karena iman. Abraham dibenarkan karena rendah hati, mau percaya kepada Allah meski secara logika mustahil karena ia sudah tua dan Sarah mandul. Namun saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ia tetap yakin bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Kalau Abraham bisa percaya dengan rendah hati, apalagi kita yang sudah melihat janji itu tergenapi di dalam Kristus. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, mengasihi dalam kerendahan hati berarti kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Kita rela menunggu waktu Tuhan dan mengasihi orang lain, bukan demi pujian atau gengsi, melainkan karena kasih Kristus yang lebih dulu mengasihi kita. Pesan-pesan bagi kita semua yang begitu hebat dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Yang pertama, andalkanlah Kristus, bukan diri kita sendiri. Kita dibenarkan karena Kristus, bukan karena kepintaran kita, bukan karena sebuah aturan, bahkan prestasi yang kita raih. Jadi, jangan kita sombongkan dengan hal-hal tersebut. Tetaplah rendah hati dalam kehidupan ini. Yang kedua, tunjukkan kasih lewat hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Mengasihi dalam kerendahan hati bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil dalam hidup ini. Kita mendengarkan teman yang sedang curhat, kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan, kita meminta maaf lebih dahulu ketika kita melakukan kesalahan, atau bahkan kita menolong tanpa berharap pujian dan imbalan dari orang tersebut. Dan yang terakhir saudaraku, melayani siapa saja yang kita temui, bahkan kita jumpai dalam kehidupan ini. Karena kasih Kristus mendorong kita melayani dimanapun dan kapanpun, baik di gereja, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan kita, bahkan di lingkungan di mana kita berada, sekalipun juga dalam media sosial. Bukan hanya teman dekat, tapi juga mereka yang berbeda dengan kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenali. Mengasihi tanpa rendah hati hanyalah gengsi. Mengasihi dengan rendah hati adalah bukti Kristus di dalam hidup kita ini. Kerendahan hati bukan kelemahan, tapi Kerendahan hati adalah cara yang paling kuat untuk menunjukkan kasih Kristus. Tuhan menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan menerapkannya dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Baru saja kita dengarkan lagu Leto, Sebelum Cahaya. Dan kali ini kita memasuki segmen setelah mimbar agama Kristen, kita akan mendengarkan drama radio. Kali ini nih, drama radio kita berjudul yaitu Penantian. Penantian ini sebuah kisah nyata yang kembali dikisahkan dalam sebuah drama radio yang diperankan oleh para pemeran dari Radio Republik Indonesia. Yuk sama-sama kita dengarkan seperti apa kisahnya. Ini dia, Penantian.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh ya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh, iya benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu. Saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya, baik Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya Pak.
2: Iya Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan, ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, nak, tuh cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi. Semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh. Foto-foto itu sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak. Tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita, yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi, tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
3: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pak, sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak. Maaf, Pak Koca.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan yaitu SBY dan Menteri Ekraf hadir di Provision Konferensi 2026 bahas transformasi digit. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak bersama. Ini dia. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan sebutan SBY menjadi pembicara utama dalam The Provision Konferensi. SBY menegaskan pembangunan berkelanjutan menjadi tanggung jawab moral sekaligus strategi jangka panjang bagi masa depan umat manusia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menekankan pentingnya kolaborasi HESA Helix. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah serta akademisi untuk menciptakan inovasi dengan fondasi integritas yang kuat. Rektor Institut Perbanas Hermanto Siregar mengatakan transformasi global dan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui inovasi yang berlandaskan integritas. Menurutnya, perkembangan teknologi dan munculnya model bisnis baru harus diimbangi dengan strategi mitigasi risiko yang memadai. Menurutnya, sinergi tersebut akan membentuk praktik keuangan yang lebih baik, mendorong evolusi digital. Tak hanya itu, kolaborasi ini juga menjunjung tinggi standar etika dalam dunia bisnis. Inovasi tersebut tambahnya akan melahirkan model-model bisnis baru yang lebih adaptif. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko yang komprehensif harus terus dikembangkan dan diterapkan secara disiplin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar di berapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan sebuah feature jejak 7 cagar budaya di bumi pendek Indedebaya. Apa saja jejak 7 cagar budaya tersebut? Yuk sama-sama kita dengarkan.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Kindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dijadikan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nusantara insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dua buah lagu dari Raja, Seribu Bulan, dan Dancing Queen, BBI, mengawali jumpa kita di segmen Ruang Rindu kali ini, edisi Selasa 2 Juni 2026. Dan mendengar, kembali dua lagu akan kami hadirkan, yaitu Every Woman in the World, kemudian Antara Benci dan Rindu dari Endang Estaurina. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya di Ruang Rindu kali ini. Tapi sebelumnya, kembali kami hadirkan dulu satu informasi yang tak cukup kalah menariknya. Informasi apa itu? Ini dia, Kementras jajaki pengembangan kawasan transmigrasi dengan Tiongkok. Iya, sama-sama kita simak informasinya. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftia Sulaiman Surya Negara akan mendampingi Duta Besar Republik Indonesia Tiongkok RRT untuk Indonesia, Wang Lutong. Menteri Iftita bersama Dubes Wang Lutong akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kawasan transmigrasi strategis di Indonesia. Menteri Iftita menyebut kunjungan ini merupakan langkah konkret untuk memperkenalkan potensi kawasan transmigrasi kepada mitra internasional. Menurutnya, kunjungan ini sekaligus membuka peluang kolaborasi yang dapat mempercepat pembangunan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan ini akan dilaksanakan di Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut sebagai bagian daripada penjajakan peluang kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama ini dalam bidang ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan vokasi, perdagangan, investasi, serta pengembangan pariwisata. Menteri Iftita menegaskan, seluruh peluang kerjasama yang dijajaki dalam kunjungan ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Agenda pertama akan dilaksanakan di kawasan transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang merupakan sentra produksi pangan nasional, dengan harapan sawah lebih dari 40 ribu hektar yang menjadi bagian penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Selain meninjau kawasan pertanian, rombongan juga akan mengunjungi pusat kota kawasan transmigrasi Salor. Wilayah tersebut kini telah berkembang sebagai bagian penting dari ibu kota provinsi Papua Selatan. Dalam kunjungan tersebut, kedua pihak akan meninjau lokasi yang direncanakan menjadi pusat kerjasama pengembangan kawasan. Kerjasama dilakukan melalui hibah pemerintah Tiongkok, antara lain untuk pembangunan pusat pengembangan dan riset padi. Selain itu juga ada kerjasama pembangunan sekolah vokasi pertanian, serta pusat pengentasan kemiskinan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat menjadi model pembangunan berbasis peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, rombongan akan mengunjungi kawasan transmigrasi Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang bertujuan melihat potensi pengembangan ekonomi kawasan. Kunjungan tersebut sekaligus menjajaki peluang kerjasama promosi pariwisata Raja Ampat kepada wisatawan Tiongkok. Di Halmahera Utara, Maluku Utara, rombongan akan meninjau kawasan transmigrasi yang memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas kelapa. Peninjauan tersebut dapat membuka peluang kerjasama memperkuat hilirisasi industri kelapa sekaligus memperluas akses ekspor hasil produksi masyarakat. Kunjungan kerja kemudian akan dilanjutkan ke kawasan transmigrasi di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini menjadi bagian memperkenalkan dan mempromosikan Labuan Bajo kepada masyarakat Tiongkok sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia. Menteri Iftita menambahkan, transformasi transmigrasi yang saat ini dijalankan pemerintah berorientasi pada pengembangan kawasan yang produktif. Selain itu, pembangunan kawasan juga didorong berdaya saing dan terhubung dengan pasar nasional maupun global. Kunjungan kerja ini diharapkan terbangun kerjasama yang erat antara Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Di antaranya, menjadi pertumbuhan ekonomi baru, pusat produksi pangan, pusat pengembangan komoditas unggulan, serta pusat-pusat pengentasan kemiskinan. Baik, pendengar, langsung saja kita dengarkan Antara Benci dan Rindu dari Endang Estaurina, kemudian menyusul Every Woman in the World dari Air Supply. Selamat mendengarkan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Hai pendengar, hari ini pun Anda berada waktu menunjukkan pukul 22:36 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan berkait tentang masalah dunia kesehatan. Ini dia. Informasinya, Kemenkes waspadai masyarakat baru kembali dari Kongo, Uganda. Kementerian Kesehatan mewaspadai warga negara Indonesia yang baru kembali melakukan perjalanan ke Kongo dan Uganda. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan darurat kesehatan wabah Ebola. Apalagi kata dia, jika mengalami demam atau pendarahan dalam 21 hari setelah kepulangan, sebab gejala tersebut salah satu tanda terjangkitnya wabah Ebola. Kementerian Kesehatan memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara, salah satunya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan, status darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global, walaupun Ebola belum dikategorikan sebagai pandemi. Selain di Kongo, lanjut Aji, kasus terkait perjalanan juga dilaporkan muncul di Kampala, Uganda, dan Kinshasa. Hal tersebut akibat tingginya mobilitas penduduk serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, mengaku pihaknya sesuai instruksi melakukan pengetatan pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, terutama terhadap kedatangan pelaku perjalanan udara dari 4 negara yang diantisipasi terjadinya penemuan Ebola. Ia menghimbau masyarakat kembali memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat, di antaranya rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker saat sakit, serta menerapkan etika batuk dan bersin, termasuk hindari juga kontak langsung dengan orang atau hewan yang sakit. Jaga pola hidup sehat. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi di dunia kesehatan, bahwa Menteri Kesehatan mewaspadai terkait tentang masuknya penyakit Ebola yang berasal dari Kongo, khususnya warga negara Indonesia yang dari berlibur di sana atau dan sebagainya masuk kembali ke wilayah Indonesia akan dilakukan pemeriksaan, meskipun penyakit Ebola ini tidak separah pandemi, namun patut diantisipasi karena masuk kategori darurat untuk wilayah sana yang disampaikan oleh WHO.
5: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
4: Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada dia Rian Ho Asmaul Husna, kemudian Belinda Karisla Nuna, kemudian termasuk ada Benci Tapi Rindu Endang Estaurina. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan dan terus di Radio Republik Indonesia. Nunukan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Wah, itu dia mendengar filler budaya ngayo memburu kepala manusia pada zaman itu. Baik, masih di ruang rindu lagu pop Indonesia. Kembali informasi kami hadirkan masih di dunia kesehatan. BPOM dorong kebangkitan jamu nasional lewat riset, hilirisasi, dan kolaborasi. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ini dia informasi yang kita tunggu-tunggu. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan Pekan Jamu Indonesia bertujuan memperkuat pengembangan dan penguatan jamu nasional. Ia menyebut terdapat tiga fokus utama, yaitu sosialisasi, penguatan riset, dan hilirisasi jamu. Dari ketiga hal tersebut, pertama sosialisasi, yang kedua penguatan yang disebut dengan riset development, dan yang ketiga adalah memberikan nilai tambah. Tentu ini membutuhkan kerjasama semua pihak, ucap Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar usai kick off Pekan Jamu 2026 di kantor BPOM Jakarta pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Menurutnya, jamu merupakan kekayaan budaya yang sangat berharga dan perlu terus disosialisasikan. Ia menegaskan kekayaan tersebut harus dipertahankan selama mungkin sebagai warisan bangsa Indonesia. Taruna Ikrar mengatakan BPOM menginisiasi pengembangan riset dan pengembangan jamu bersama berbagai lembaga. Kerjasama dilakukan dengan akademisi, BRIN, serta sejumlah perguruan tinggi Indonesia. Ia menjelaskan hilirisasi jamu perlu dilakukan agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, sosialisasi, penguatan riset, dan nilai tambah membutuhkan dukungan seluruh semua pihak. Taruna Ikrar menegaskan BPOM, Kementerian Akademisi, dan pelaku UMKM harus bekerja sama. Ia berharap kebangkitan jamu Indonesia dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia Joni Yuwono menyatakan pihaknya mendukung Pekan Jamu Indonesia yang digelar BPOM. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar karena sebagian besar herbal dunia berada di wilayah Indonesia. Ia menegaskan kekayaan alam tersebut tidak hanya berupa bahan baku, tetapi juga budaya sehat. Budaya jamu menurutnya telah lama memanfaatkan berbagai tanaman untuk mendukung kesehatan masyarakat. Joni menjelaskan, Pekan Jamu Indonesia menjadi sarana memperkenalkan beragam bentuk produk jamu kepada masyarakat. Ia berharap kolaborasi, akademisi, pelaku usaha, pemerintah, media, dan berbagai pihak mampu memperkuat masa depan jamu Indonesia. Senada dengan itu, Profesor Sukadiman dari Universitas Erlangga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program ini. Ia menegaskan jamu Indonesia harus menjadi raja sekaligus tuan rumah di negeri sendiri. Menurutnya, kemajuan pengembangan jamu memerlukan kolaborasi dan sinergi antara akademisi, pelaku usaha, serta pemerintah. Sebagai akademisi, ia mengaku terus mendukung program tersebut, termasuk melalui pengembangan riset herbal yang telah memperoleh berbagai paten. Sebagai seorang akademisi, sangat mendukung program ini, dan termasuk saya juga dengan bantuan atau juga support Badan POM. Paten share herbal saya mungkin tertinggi yang granted di Unair yang sudah paling tidak juga bisa bermanfaat, kata Sukadar Diman. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang jamu Indonesia. Tentu ini menjadi peluang yang cukup besar bagi para UMKM yang bergerak dalam bidang jamu, karena jamu ini memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada menjadi sebuah herbal yang memang sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sampai saat ini masih terus bertahan, dan banyak yang menggunakan jamu ketika mengalami badan tidak sehat, batuk-batuk, demam, sakit kepala, dan sebagainya. Apalagi di musim pancaroba saat ini, musim hujan telah tiba, tentu intensitas hujan juga semakin tinggi, dan potensi penyebaran penyakit atau virus dapat menyerang kekebalan tubuh manusia itu dengan mudah. Nah, dengan memanfaatkan namanya jamu, insya Allah semua kita bisa terlindung dari berbagai macam virus penyakit, sehingga kekebalan tubuh tetap semakin kuat, imun juga semakin sehat, dan virus-virus yang ingin menyerang dan masuk ke dalam tubuh kita tak mampu masuk karena ada pelindung yang cukup kuat, efektif, dan efisien, dan mudah dapat, yaitu berupa jamu. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Karena itu kita memasuki ke segmen nenukan malam ini. Kita akan membahas nanti tentang budaya dan seni tradisional, termasuk juga informasi masalah kesehatan. Dan kali ini lagu perdana yang akan kami hadirkan di malam ini, yaitu segmen nenukan malam ini, adalah lagu yang tak kalah menariknya dan lagu yang kita tunggu-tunggu, yaitu Kupu-kupu Malam yang dipopulerkan oleh Titi Puspa, kemudian menyusul Mama Aku Ingin Pulang yang dipopulerkan oleh Poppy Mercury. Selamat mendengarkan dan terus di Radio Republik Indonesia. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Dan siaran Radio Republik Indonesia Nunukan ini dipancarkan melalui 3 gelombang. Gelombang pertama yaitu Nunukan dan sekitarnya melalui FM 96,3 MHz. Gelombang kedua di wilayah Sepatik dan sekitarnya di FM 91,5 MHz. Dan untuk wilayah Krayan dan sekitarnya di FM 92,7 MHz. Langsung saja kita dengarkan Kupu-kupu Malam Titi Puspa, dan menyusul Mama Aku Ingin Pulang Poppy Mercury. Selamat mendengarkan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Tugu Dwi Kora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang gaya hidup berpariwisata. Ini dia informasi yang tidak kalah menarik adalah simak tips menonton festival lampion di Waisak di Candi Borobudur. Itu kita sudah membahasnya beberapa hari yang lalu, namun kali ini budaya yang ada di Indonesia, atau kita bisa budaya, yaitu mengulas sejarah hari lahir Tan Malaka. Siapakah Tan Malaka? Yuk sama-sama kita simak. Tanggal 2 Juni diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka, salah satu tokoh penting perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sosok yang lahir pada tanggal 2 Juni 1997 ini dikenal sebagai penggagas awal konsep Republik Indonesia. Berdasarkan catatan pusat sejarah Polri, Tan Malaka menjadi orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia. Muhammad Yamin bahkan menjulukinya sebagai Bapak Republik Indonesia. Tan Malaka memiliki nama asli Sultan Ibrahim dan lahir di Nagari Pandam Gadang.

pendidikan teman-temannya. Kemampuan tersebut membawanya melanjutkan pendidikan hingga ke Belanda. Pada tahun 1908, Tan bersekolah di Quest School atau Sekolah Guru di Bukit Tinggi. Salah seorang gurunya kemudian mendorong Tan melanjutkan pendidikan ke Belanda. Selama 6 tahun menempuh pendidikan di Belanda, Tan mulai tertarik pada berbagai pemikiran politik. Ia mempelajari kolonialisme, ketidakadilan, serta perjuangan bangsa-bangsa yang terjajah. Pengalaman tersebut membentuk pemikiran kritis yang kelak mempengaruhi perjalanan politiknya. Tan kemudian aktif dalam berbagai gerakan yang menentang kolonialisme. Penggagas awal Republik Indonesia. Pada tahun 1925, Tan menerbitkan buku Nar The Republic Indonesia saat berada di Canton, China. Buku tersebut memuat konsep Republik Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Gagasan ini menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Pemikirannya membangkitkan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri sebagai negara merdeka. Pada tahun 1922, Tan memiliki Indonesia dalam Kongres keempat Komintern. Dalam forum tersebut, ia ditunjuk menjadi agen Komintern untuk Asia Tenggara dan Australia. Setelah itu, Tan mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI di Bangkok pada tahun 1927. Organisasi tersebut bertujuan membangun kadar bawah tanah di Indonesia. Meski pernah dekat dengan gerakan komunis internasional, perjalanan politik Tan tidak selalu sejalan dengan PKI. Bahkan ia pernah berselisih dengan sejumlah tokoh penting partai tersebut. Perseteruan itu membuat Tan tersingkir dari lingkaran kekuasaan pada masa berikutnya. Namun pemikiran dan perjuangannya tetap menjadi bagian penting sejarah Indonesia. Bahkan beliau berperan pada awal kemerdekaan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ini dia setelah kita dengarkan tadi Kupu-kupu Malam. Kali ini lagu yang akan kami hadirkan yaitu Kau dan Aku Sama. Kemudian menyusul Biarkan Orang Bicara yang dipopulerkan oleh Lisa Arianto. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak Agabak melestarikan kukui

Dapat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan
1: mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek, "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu,
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."
1: Saya Ahadiah Syasha, salam perbatasan.

Hari sudah berakhir. Malam telah tiba. Hari ini telah berlalu. Apa yang dilakukan sudah selesai. Rangkullah impianmu sepanjang malam. Besok akan datang dengan cahaya yang sama sekali baru. Tak ada malam yang tak berujung. Setiap kesulitan pasti ada batasnya. Tetaplah kuat, sebab fajar selalu menanti di akhir perjuangan. Ketika kita merenungkan diri kita sendiri, kita memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Banyak hal dalam hidup yang bisa kita kontrol. Namun, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol dengan pasti adalah diri kita sendiri. Kita harus mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan dan meraih kebahagiaan yang sejati. Kadang-kadang kita harus menoleh ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sulit. Hidup adalah lukisan, dan semua kejadian dalam hidup adalah kuas yang membentuk karya seni itu. Jangan takut untuk membuat goresan. Ketika malam tiba, ingatlah bahwa setiap bintang di langit mewakili impian dan harapan yang belum terwujud. Terus berusaha, terus percaya. Dalam kesendirian malam, jangan lupa bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah duniamu sendiri. Jadilah pejuang dalam kehidupanmu sendiri. Hati yang tenang dapat mendengar suara hikmah. Di tengah kebisingan dunia, jangan lupa untuk mencari kedamaian dalam dirimu. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri, karena tidak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Hai saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini kembali bersama kami tim Nunukan Pagi. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Francisco Spicolin, hadir menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbaharui informasi kita bersama di hari ini. Edisi siar hari ini pendengar di hari Rabu 3 Juni 2026. Baik, kami ajak Anda untuk mengikuti kegiatan kami yang mengawali kebersamaan kita untuk pagi hari ini di program Mutiara Pagi, di mana akan kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pendengar pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Baqarah ayat 60 yang akan dilantunkan Qori'ah Malika Kaira Kalkila. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azza wa Jalla.

0: saudara pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di program Mutiara Pagi edisi hari ini di hari Rabu 3 Juni 2026. Baik, kami lanjutkan di masih di program Mutiara Pagi dalam tausiah ya, di mana untuk edisi hari ini topik yang akan disampaikan bersama narasumber kami ada Ustadz Anam Azhari adalah sabar di tengah beratnya kehidupan. Dan juga silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami di akhir acara, Anda bisa langsung bergabung di 0811-5311-945. Kami informasikan kembali siaran kami selain dapat Anda dengarkan melalui siaran kami radio ya, untuk di 3 frekuensi wilayah Nunukan, Sebatik, dan Krayan. Silakan Anda juga dapat dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan tonton langsung di media sosial RRI Nunukan melalui fanpage Facebook LPP RRI Nunukan dan juga official YouTube kami di RRI Nunukan. Baik, langsung saja untuk waktunya kami silakan kepada narasumber kami ada Ustadz Anam Azhari. Sekali lagi topik yang akan disampaikan adalah sabar di tengah beratnya kehidupan. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarikalah ta'ziman lisanih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat dan anugerah hidayah yang sampai dengan saat ini Allah tetapkan di dalam diri kita, sehingga kita bisa melanjutkan kewajiban kita, bisa melanjutkan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh wasilatul hidayah, orang-orang yang telah menjadi perantara kita mengerti dan memahami syariat Islam, pun kita doakan dengan kalimat jazakumullahu khairan. Dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang hidup memang tak selalu seperti apa yang kita harapkan. Terkadang hidup tak selalu seperti apa yang sudah kita rencanakan. Semua berjalan atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menginginkan kehidupan kita

0: berjalan dengan baik, selalu dalam keadaan yang indah. Tetapi justru sebaliknya, hidup kita terasa begitu berat, begitu banyak cobaan yang kita rasakan, begitu banyak musibah yang menurut kita menimpa pada diri kita. Tetapi yang harus kita mengerti dan harus kita fahami bahwa semua yang terjadi pada diri kita tidak lepas dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari catatan qadar yang sudah Allah tuliskan untuk kita 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sungguhnya Allah itu menulis takdirnya seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah, 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Takdir kita, qadar kita sudah Allah tuliskan. Ini yang harus kita mengerti dan harus kita fahami, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, apapun itu, semuanya sudah menjadi catatan. Semua sudah menjadi qadar yang sudah Allah tuliskan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalani hidup itu dengan tenang. Karena apa? Kita yakin bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu adalah atas kuasa takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula mungkin dalam kehidupan kita terasa begitu berat. Menurut kita, musibah terus menerus, tidak pernah putus. Itu semuanya sudah Allah catatkan, qadar tersebut. Ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman, kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita, "Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mereka menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja, tidak diberikan ujian ketika mereka sudah mengatakan amanna, saya beriman? Artinya, jangan sampai kita kemudian menyangka bahwa setelah kita menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibiarkan tanpa diberikan ujian, tanpa diberikan musibah. Pasti setelah kita mengucapkan syahadat, ketika kita mengklaim, mengaku bahwa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwa ujian yang Allah berikan itu ada dua. Bisa jadi ujian yang Allah berikan itu bisa berupa musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak mengenakkan, yang menyedihkan, membuat diri kita susah. Atau ujian itu berupa kenikmatan, sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita bahagia. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dalam surat Al-Anbiya ayat 56. wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan memberikan ujian kepada kalian. Bisyarri yang pertama dengan kejelekan-kejelekan. Aku Allah akan menguji kalian dengan kejelekan-kejelekan, hal-hal yang berat, hal-hal yang susah, yang berupa musibah. Bisyarri, kemudian wal khairi dan kebaikan. Aku akan menguji kepada kalian dengan hal-hal yang baik, dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Fitnah sebagai ujian yang sesungguhnya. Nah, ini yang harus kita mengerti dan kita fahami, bahwa setelah kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah, maka pasti akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui seberapa benar keimanan kita, seberapa sungguh keimanan kita. Makanya Allah memberikan ujian. Nah, ketika Allah memberikan ujian kepada kita berupa musibah, Allah ingin lihat bagaimana kita menyikapi musibah itu. Ketika Allah memberikan kita ujian berupa nikmat, berupa kesenangan, kebahagiaan, Allah pun ingin melihat bagaimana kita menyikapi ujian yang berupa nikmat itu. Ini yang harus sama-sama kita mengerti dan kita fahami. Yang pertama, bahwa kita setelah menyatakan iman kepada Allah, maka pasti akan diberi ujian, yaitu ujian yang berupa kejelekan, musibah-musibah, dan ujian yang berupa kesenangan-kesenangan, yaitu nikmat. Dasarnya, pertama, dasar dalilnya surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan menyangka bahwa setelah mengucapkan amanna, kemudian ayyutraku, mereka ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, dan tidak diberikan ujian. Jangan berpikir demikian, karena pasti akan diuji oleh Allah iman kita. Kemudian dasar dalil yang kedua, surat Al-Anbiya ayat 56, wa nabluukum bisyarri, saya ulangi, surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan memberikan ujian kepada kalian berupa kejelekan, musibah, wal khairi dan kebaikan berupa nikmat. Fitnah sebagai ujian yang sesungguhnya. Itu dulu yang harus kita fahami. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang khusus kita bahas berkaitan dengan ujian yang Allah berikan kepada diri kita yang berupa musibah. Sesuatu yang berat, sesuatu yang membuat kita sedih, sesuatu yang membuat diri kita susah. Itu namanya musibah. Diberikan petunjuk oleh para ulama, ma asobal mu'mina mimma yakrohu fahuwa musibatun. Ma asobal mu'mina, apapun itu yang menimpa kepada dirinya orang iman, mimma yakrohu, segala sesuatu yang dia tidak suka ketika itu menimpa pada dirinya, fahuwa musibatun, maka itulah yang disebut sebagai musibah. Artinya, yang dimaksud musibah itu adalah segala sesuatu yang menimpa kepada kita dan kita merasa tidak suka ketika itu menimpa pada diri kita, maka itulah yang disebut sebagai musibah. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi apapun itu, sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang menyedihkan, membuat kita susah, menimpa kepada diri kita, sekecil apapun itu disebut sebagai musibah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sampai-sampai ketika kaki kita tertusuk duri yang kecil saja, dan ketika kita merasa bahwa kita tidak nyaman ketika mendapatkan hal itu, maka itu disebut sebagai musibah. Sampai sekecil itu. ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa kita pasti akan diberikan ujian oleh Allah berupa musibah, segala sesuatu yang tidak mengenakan, segala sesuatu yang membuat kita susah, membuat kita sedih, membuat diri kita berat. Dan masing-masing kita pasti akan mengalami hal itu, walaupun dengan porsi yang berbeda-beda, disesuaikan oleh Allah dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang diberi oleh Allah ujian musibah yang begitu berat dan bertubi-tubi karena memang mampu. Ada lagi yang diberi musibah di level di bawahnya lagi, tidak begitu berat karena memang tingkat kemampuannya begitu. Kalau saat ini mungkin kita hidup kita terasa begitu berat, musibah terus menerus silih berganti. Selesai musibah satu, ada lagi musibah lagi, sehingga hidup itu terasa begitu berat. Kadang-kadang kita itu sampai lelah menjalani hidup saking beratnya musibah, ujian yang berupa musibah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi yang harus kita pahami bahwa Allah berikan musibah itu kepada kita karena memang kita mampu. Kalau ayat yang selalu menjadi nasihat buat kita adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau kita diberi sesuatu yang berat, beban yang berat, maka itu berarti tandanya Allah tahu bahwa kita mampu dengan beban itu. Nah, maka bagaimana kita menyikapi ketika kita sedang mengalami musibah, mengalami keadaan yang berat, ujian yang berat dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu banyak memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita menyikapi ketika kita mendapatkan ujian yang berupa musibah yang berat, sehingga kehidupan itu terasa begitu berat. Tentu kita coba untuk memahami apa petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah 155, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Aku Allah niscaya akan menguji kalian, memberikan ujian kepada kalian, bisyai'in dengan sedikit, minal khauf dari rasa khawatir, rasa takut, cemas. Walju' dan rasa lapar, aku Allah akan uji kalian dengan musibah-musibah, rasa lapar, musibah. Wanaqsi minal amwal, aku uji kalian dengan sesuatu yang berat, musibah lagi, kekurangan harta, sedikit hartanya, rezekinya sedikit. Wal anfus, dan saya akan uji kalian dengan kekurangan pada diri kalian, selalu sempit, selalu merasa susah, merasa sedih. Wassamarat, dan aku akan memberikan ujian kepada kalian berupa kekurangan buah-buahan, makanan. Walana baluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wassamarat. Tapi kemudian ayat itu ditutup oleh Allah, wabasyiris sabirin, dan selalu berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bisa bersabar ketika diberi ujian yang begitu berat ini tadi. Ujian yang begitu berat yang bertubi-tubi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, diuji dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih, sumpek hati ini terus susah. Wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wa samarat, diuji semua dengan berbagai macam cara. Tapi Allah bilang, wabasyir sabirin, beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar itu. Artinya apa? Orang-orang yang bisa bersabar ketika menghadapi ujian yang berat, ujian yang berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan dapat kegembiraan. Akan dapat kegembiraan. Allah sendiri yang bilang, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira, akan ada kegembiraan bagi orang-orang yang bersabar itu. Siapa itu orang-orang yang sabar? Orang-orang yang sabar adalah lanjutan ayatnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah ketika dia mendapatkan musibah, inda sodomatil ula, ketika kejutan pertama dia mendapatkan musibah, maka qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami adalah miliknya Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itu artinya kalimat istirja itu memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diatur dengan qada dan qadarnya Allah. Ketika dikodar oleh Allah dengan hal-hal yang berat dalam kehidupannya, maka dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Itu salah satu kegembiraan yang Allah sebutkan. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan maghfirah, pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika umul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang terus akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya ini dalam Al-Qur'an tadi, ya, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah, mereka akan dapat pengampunan, dapat rahmat dari Allah, kemudian akan terus ditetapkan dalam hidayahnya. Nah, kalau di dalam hadisnya, Allah akan memberikan ganti, wa akhlif hu khairum minha, dan Allah akan mengganti musibah, sesuatu yang berat itu, khairum minha, jauh lebih baik dari musibah yang dia alami. Artinya apa? Orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang berat itu, pasti akan diberi balasan juga yang besar, sesuai dengan apa? Ujian yang berat yang dia rasakan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Hasil, ya, balasan yang besar itu akan menyertai ujian yang berat. Inna idhomal jaza, sesungguhnya besarnya balasan itu, ma'a idhomil bala, sesuai dengan besarnya ujian. Ini yang harus kita pahami. Makanya Allah di dalam surat surat Al-Baqarah tadi 155 bilang wabashshiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang berat dalam hidupnya, dia bisa bersabar, maka dapat rahmat, dapat pengampunan, terus ditetapkan dalam hidayah Allah, diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian ini Rasulullah mengatakan bahwasanya inna idzamal jazaa' ma idzamil bal, balasannya dari kesabaran yang berat itu juga akan besar. Begitu juga dalam ayat lain Allah memberikan petunjuk kepada kita. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu akan selalu menyertai orang-orang yang sabar. Artinya yang namanya disertai itu akan selalu diberikan kemudahan, diberikan pertolongan di dalam menjalani musibah itu, sesuatu yang berat itu. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita mendapatkan sesuatu yang berat, musibah yang besar, musibah yang berat dalam kehidupan, maka cara menyikapinya adalah dengan cara kita bersabar, istirja, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus memohon pertolongan, kemudahan. Rasulullah SAW sampai memberikan petunjuk kepada kita, innan nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan itu akan selalu menyertai kesabaran. Innan nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan itu akan selalu menyertai pada kesabaran. Artinya ketika kita bisa bersabar dengan ujian yang berat, ujian yang berupa musibah yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan terus memberikan pertolongan, kemudahan kepada kita. Itu yang harus kita yakini, sehingga apa? Kita bisa memanage hati kita ini untuk bisa ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Kita bisa memanage hati kita ini bisa apa? Menerima, ikhlas, bahkan bisa bersyukur terhadap qada dan qadarnya Allah yang berupa musibah. Jazakumullah khairan, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian disampaikan langsung bersama Ustaz Ana Mazari. Ini terkait sabar di tengah beratnya kehidupan. Ya, semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Di mana apapun yang kita terima atau ujian, musibah, baik itu ujian, musibah atau nikmat yang saat ini sedang kita jalani, seperti itu ya. Satu halnya tadi, sabar adalah kunci. Seperti itu ya Ustaz, ya, selalu istiqomah juga. Dan jangan sampai untuk tingkat keimanannya menurun nih, karena musibah datang lagi begitu ya, gitu seperti itu. Apakah Allah ini sayang sama aku atau tidak, begitu ya Ustaz ya. Nah, semoga kita selalu istiqomah untuk segala ujian musibah yang kita dapatkan. Baik, terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan dalam tausiah bersama narasumber kami ada Ustaz Ana Mazari untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustaz. Dan untuk Anda pendengar, kami akhiri. Jangan lewatkan tepat pukul 6 pagi hari nanti, masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan warta berita.
1: Saya sebut anak-anak, kita sekarang ini sedang mengalami perubahan sikap dan perilaku akibat masifnya penggunaan gadget dan media sosial.
2: Dipelopori oleh anak-anak kita, siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11, arti berarti kelas 1 dan kelas 2. Nah, mereka ini melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri dan karakter anak-anak didik, peserta didik, ya, untuk khususnya untuk semasa satu renungan ini.
3: Sari berita. Maraknya penggunaan gadget dan media sosial di kalangan anak-anak menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nunukan dengan melibatkan PKK untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Asisten pemerintah dan Kesra Setkap Nunukan resmi membuka kegiatan Smansa Adventure di SMA Negeri 1 Nunukan. Dua berita utama ini akan kami hadirkan dalam Warta Nunukan Pagi edisi Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Wina Dewiana. Inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan Pagi ini kami awali dengan informasi terkait maraknya penggunaan gadget dan media sosial di kalangan anak-anak menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nunukan dengan melibatkan PKK untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
4: Bupati Nunukan Irwan Sabri meminta tim penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa untuk mengawasi penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Hal ini dinilai sejalan dengan program Kementerian Komunikasi dan Digital yang membatasi akses akun media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Menurut Irwan, kader PKK memiliki peran penting karena dekat dengan masyarakat dan keluarga. Kehadiran PKK dinilai efektif untuk memberikan edukasi kepada orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gadget oleh anak-anak.
1: Saya sebut anak-anak, kita sekarang ini sedang mengalami perubahan sikap dan perilaku akibat masifnya penggunaan gadget dan media sosial. Saya berharap kepada para kader PKK untuk memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini.
4: Meski demikian, Irwan menegaskan perkembangan teknologi tidak boleh dihindari. Anak-anak tetap perlu mengenal dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar serta meningkatkan kemampuan mereka di era digital. Namun penggunaan gadget harus diimbangi dengan pengawasan dan kontrol dari orang tua.
1: Maka pada titik inilah kita harus mampu mencari titik keseimbangan yang tepat bagi anak-anak kita. Kalaupun harus sekiranya memberikan HP, maka pengawasan dan kontrol tidak boleh diabaikan sama sekali.
4: Bupati Nunukan menilai dampak negatif penggunaan gadget yang tidak terkontrol lebih besar dibandingkan manfaatnya. Untuk itu, ia mengajak orang tua dan kader PKK bersama-sama meningkatkan pengawasan agar anak terhindar dari kecanduan gadget dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Salma Amin melaporkan.
3: Asisten pemerintah dan Kesra Setkap Nunukan resmi membuka kegiatan Smansa Adventure di SMA Negeri 1 Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Delita Reri.
5: SMA Negeri 1 Nunukan menggelar kegiatan Smansa Adventure dengan tema Wiraga Seni, Wirausaha Mandiri, dan Kelola Limbah Menjadi Energi yang berlangsung selama 2 hari. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkap Nunukan, Muhammad Amin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 yang telah membuat berbagai karya, keterampilan dan inovasi di bidang seni, kewirausahaan, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.
2: Dipelopori oleh anak-anak kita, siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11, arti berarti kelas 1 dan kelas 2. Nah, mereka ini melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri dan karakter anak-anak didik, peserta didik, ya, untuk khususnya untuk semasa satu renungan ini. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan semacam ini, ya ada beberapa hal yang dilakukan seperti pameran hasil kerajinan tangan, kemudian hasil olahan sampah organik maupun sampah non-organik.
5: Adapun hasil karya yang dipamerkan oleh siswa-siswi, seperti pupuk organik dan anorganik. Hal ini menjadi inovasi dan kreativitas yang perlu didukung dan diberikan pembinaan dan pendampingan, sehingga nantinya siswa-siswi ini dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada juga di bidang seni. Siswa-siswi mengekspresikan bakat dan karyanya sekaligus melestarikan budaya.
2: Bisa ke depan lebih kreatif lagi sehingga pada saat mereka duduk di bangku sekolah, dia mendapatkan bukan hanya teori, tapi mereka bisa mempraktikkan apa yang didapatkan di dalam pelajaran itu, sehingga anak-anak ini ke depannya bisa melaksanakan aktivitasnya setelah keluar dari bangku sekolah, dia bisa terampil dan bisa nanti secara mandiri untuk meniti masa depannya. Dan harapan kita ya, generasi-generasi muda ini perlu dukungan penuh dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten.
5: Muhammad Amin juga menyampaikan berkesenian bukan hanya soal hiburan, melainkan juga memiliki aspek kepekaan, kreativitas, dan nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa. Kemudian di bidang kewirausahaan, diharapkan pada siswa memiliki semangat untuk berinovasi, menciptakan produk yang laku di pasaran, serta memahami lika-liku dunia bisnis yang sangat kompetitif. Dalita Reri melaporkan.
3: Peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sebagai cermin keberhasilan implementasi nilai-nilai ideologi bangsa. Muslimin melaporkan.
6: Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni menjadi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur dasar negara. Hal ini dinilai sangat relevan bagi Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah beranda terdepan NKRI. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Haji Arpia, menyatakan Pancasila telah terbukti menjadi kekuatan utama pemersatu bangsa yang mampu merangkul segala perbedaan, mulai dari suku, agama, hingga budaya dalam satu ikatan persaudaraan. Lebih dari sekedar instrumen pemersatu, Arpia menilai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah merupakan kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian dunia. Menurutnya, di tengah situasi global yang saat ini diwarnai oleh konflik internasional, polarisasi, dan krisis kemanusiaan, Pancasila hadir menawarkan jalan tengah yang solutif, mengedepankan dialog, musyawarah, persaudaraan, dan keadilan bagi semua pihak.
7: Nah, sebagai daerah perbatasan yang kita ini dihuni masyarakat dengan latar belakang yang beragam, Kabupaten Nunukan menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dapat hidup dan tumbuh dalam semangat toleransi, gotong royong, serta saling menghormati perbedaan. Lebih daripada itu, nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, dan ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan kontribusi Indonesia bagi terciptanya perdamaian dunia.
6: Arpia berharap penguatan semangat ideologi ini bisa menjadi modal sosial yang kuat untuk membawa kemajuan bagi daerah perbatasan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Kormi Kabupaten Nunukan gelar Rakerda kedua di Nunukan. Laporan Delita Reri.
5: Asisten Pemerintahan dan Kestra Setkap Nunukan Muhammad Amin mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan mendukung terselenggaranya rapat kerja daerah Kormi Kabupaten Nunukan. Begitu juga dengan organisasi lainnya seperti KONI, organisasi olahraga di Kabupaten Nunukan. Ia menyampaikan kegiatan ini adalah suatu upaya untuk mengevaluasi kinerja KORMI beberapa waktu yang lalu, dengan harapan Rakerda ini dapat menghasilkan poin-poin atau kebijakan yang dapat mengangkat organisasi KORMI ini lebih baik lagi.
2: Karena KORMI ini adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi rekreasi. Jadi apa, organisasi rekreasi ini memang suatu yang hal yang memang meskipun ya belum terlalu lama, masih baru di Kabupaten Nunukan, tapi kita harapkan prestasi-prestasi dari KORMI juga ini, cabang KORMI ini juga bisa pesat berkembang untuk masa yang akan datang.
5: Muhammad Amin juga menegaskan, pemerintah daerah mendukung setiap langkah yang dilakukan KORMI untuk peningkatan kedepannya. Di sisi lain, KORMI adalah induk olahraga rekreasi dengan jargon sehat, bugar, dan kuat.
8: Memang kita ini diupayakan KORMI ini sebagai leader atau organisasi yang bisa menghimpun atau mengkoordinir kegiatan olahraga rekreasi di Kabupaten Nunuk, sehingga nantinya ya sebagaimana jargon KORMI itu sendiri pada rakerda ini menjadi masyarakat yang sehat, masyarakat yang kuat, masyarakat yang bugar dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan adanya olahraga rekreasi yang diinduki oleh KORMI ini.
5: Ia juga menambahkan jika KORMI sangat disukai masyarakat, baik kaum muda, kaum tua, apalagi kegiatannya mudah dicerna dan mudah dilaksanakan, dan antusias masyarakat sangat tinggi terhadap kegiatan-kegiatan KORMI itu sendiri. Dalita Reri melaporkan.
3: Pendengar, pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran digital melalui QRIS untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Ahmad Ilham melaporkan.
9: Pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran digital melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Metode pembayaran non-tunai ini diterapkan karena semakin banyak pelanggan yang memilih bertransaksi secara digital. Salah seorang pelaku usaha minuman di Alun-Alun Nunukan, Cecilia, menilai penggunaan QRIS mempermudah proses pembayaran karena pelanggan tidak perlu menyiapkan uang tunai. Selain itu, pedagang juga merasa terbantu karena tidak perlu menyiapkan banyak uang kembalian saat bertransaksi. Menurut Cecilia, pembayaran digital dinilai lebih praktis dan efisien saat bertransaksi. Konsumen tetap dapat melakukan pembayaran meski lupa membawa uang tunai.
10: Sekarang sediakan QRIS sudah?
11: Iya. Biasa kan ada yang menanyakan bisa QRIS ya? Bisa. Kadang kan orang enggak bawa uang cash, jadi harus sediakan beginilah. Ya.
9: Ia menambahkan, layanan pembayaran digital juga membantu mempercepat proses transaksi, terutama saat jumlah pembeli sedang ramai. Karena itu, QRIS menjadi salah satu alternatif pembayaran yang banyak dimanfaatkan oleh pelanggan. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pendengar, kompetisi debat pelajar demokrasi keempat memberi pengalaman berharga bagi peserta. Sejumlah pelajar mengaku semakin percaya diri setelah lolos ke babak 16 besar. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
12: Kompetisi debat tersebut diikuti pelajar SMA sederajat dari berbagai sekolah di Nunukan. Para peserta beradu argumen mengenai isu demokrasi dan kepemiluan. Hal ini disampaikan peserta Kenny Junita dari SMA IT Ibnu Sina Boarding School Nunukan yang berhasil maju ke tahap 16 besar kompetisi tersebut.
13: Selama mengikuti debat Bawaslu adalah saya pertama kali mengikuti debat. Jadi kesan dan pesan saya tuh sangat bahagia sekali karena pengalamannya tuh sangat wow dan penilaian jurinya juga mantap banget. Dan alhamdulillahnya guys, saya masuk 16 besar.
12: Kompetisi tersebut menjadi wadah pembelajaran bagi pelajar mengenai demokrasi dan cara berpikir kritis. Selain itu, peserta juga memperoleh pengalaman berbicara di depan publik. Babak 16 besar mempertemukan peserta terbaik hasil seleksi awal kompetisi. Setiap tim dituntut menyampaikan argumentasi secara terstruktur dan berbasis data.
13: Sangat antusias dan sangat senang ya mengikuti lomba debat pada Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu dan Kesbangpol. Dapat menambah wawasan kami juga.
14: Dan pengalaman tentunya.
13: Ya, pengalaman. Mungkin kami sangat senang dan kami berharap supaya kami kedepannya bisa lebih giat lagi belajar untuk mengikuti debat hari selanjutnya.
12: Kompetisi debat pelajar demokrasi keempat ini masih berlanjut ke tahap berikutnya. Ajang ini diharapkan melahirkan pelajar yang aktif dan peduli terhadap demokrasi. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bawaslu dan Kesbangpol Nunukan memperkuat pendidikan politik melalui kompetisi debat pelajar. Kegiatan ini menyasar pelajar SMA sederajat di Kabupaten Nunukan. Kembali Ferry Herdiansah melaporkan.
12: Kompetisi debat pelajar demokrasi keempat melibatkan peserta dari berbagai sekolah. Pelajar diberikan ruang menyampaikan gagasan terkait demokrasi dan kepemiluan. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusron.
15: Jadi ini pendidikan politik ya yang dilakukan oleh Bawaslu, yang mana kita melihat peserta itu peserta didik ya atau masyarakat itu itu bukan hanya sebagai objek, tapi mereka juga sebagai subjek. Nah, melalui kegiatan kompetisi debat ini, mereka kan terlibat aktif tuh, bukan hanya sebagai orang yang menjadi objek.
12: Menurut Bawaslu, pendidikan politik perlu diberikan sejak usia sekolah. Pelajar diharapkan memahami demokrasi melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan edukatif. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Nunukan Hasan Basri menilai kompetisi debat menjadi sarana melatih kemampuan berpikir kritis dan berargumentasi. Kegiatan tersebut juga mendorong partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi.
15: Ya, ini kan kita bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Pemilu. Jadi kita mau menumbuhkan supaya anak-anak muda ini tahu demokrasi dari awal. Jadi mereka nanti bila tiba saatnya tidak memilih kucing dalam karung, mereka sudah mengerti bagaimana itu demokrasi, bagaimana memilih dan bagaimana memilih pemimpin yang terbaik, bagaimana memilih wakil-wakil rakyat yang terbaik.
12: Kompetisi debat pelajar demokrasi keempat masih berlanjut ke tahap berikutnya. Kegiatan ini menjadi bagian penguatan literasi demokrasi bagi generasi muda di Nunukan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Maraknya penggunaan gadget dan media sosial di kalangan anak-anak menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nunukan dengan melibatkan PKK untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Asisten pemerintah dan Kesra Setkap Nunukan resmi membuka kegiatan Semansa Adventure di SMA Negeri 1 Nunukan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia program A1 di mana saja Anda berada. Masih bersama kami tim Nundukan Pagi, saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Francisco Spekolin menemani Anda, di mana kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Kami awali di program Nundukan Pagi ini. Pendengar, ragam informasi kembali kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Silakan kami juga ajak Anda bergabung di 0811 5311945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan WhatsApp ya. Barangkali untuk Anda ingin update informasi dari tempat tinggal Anda terkait situasi dan kondisi untuk pagi hari ini seperti apa nih ya. Apakah sama untuk cuacanya sedang hujan atau gerimis, lebat, seperti itu boleh Anda kabarkan kepada kita biar kita tahu juga di tempat tinggal Anda seperti apa untuk situasi kondisinya. Kemudian yang berada di luar Pulau Nunukan, yang berada di Sebatik, yang ada di Krayan juga, ingin berkabar boleh ya, sampaikan di 0811 5311945. Baik, pendengar, untuk pagi hari ini kami lanjutkan kebersamaan kita. Kami ajak Anda untuk update informasi terkait nilai tukar mata uang asing. Kita ingin tahu nih, untuk hari ini apakah nilai tukar mata uang asing untuk dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia terus naik ya, atau ada sedikit penurunan? Sesaat lagi setelah yang berikut ini. Nunukan pagi ini. Informasi perkiraan cuaca kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, tepat pukul 7:30 pagi hari nanti. Jadi untuk Anda yang ingin mengetahui seperti apa perkiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya, Anda terus update dan simak siaran RRI Nunukan pagi hari ini. Baik, dan mengawali kebersamaan kita, kita update informasi terkait nilai tukar mata uang asing untuk Anda seperti apa nih untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia hari ini. Dolar Singapura beli di kisaran Rp13.948 per 1 dolar, kemudian jual di kisaran Rp13.970 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.484 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.510 per 1 ringgit. Update informasi harga emas. 1 gram di kisaran harga Rp2.573.270, turun Rp3.831 dari harga kemarin. Update informasi berikut kami hadirkan untuk Anda, kami akses dari situs kursdolar.com.

0: Kenapa di sini? Kamu nggak sekolah kah?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa nggak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kan?
1: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi mama suruh aku yang jaga adik.
0: Terus bapak ada kan?
1: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku nggak usah sekolah, jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu bapak.
2: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di program Nurukan pagi ini. Kami kembali update informasi untuk Anda pendengar terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi tepatnya di tanggal 3 Juni. Di antaranya adalah peringatan Hari Sepeda Sedunia. Perayaan pertama yang bertepatan pada tanggal 3 Juni adalah Hari Sepeda Dunia, yang mana hal ini ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk mendorong masyarakat menggunakan sepeda. Mengendarai sepeda dianggap memiliki banyak manfaat bagi manusia maupun lingkungan, di mana sepeda adalah salah satu sarana transportasi yang murah dan sehat. Selain itu, penggunaan sepeda tentu akan berdampak baik pada lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon. Sepeda akan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas udara yang bersih dan bebas kemacetan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda yang suka olahraga menggunakan sepeda nih. Wah, ini nih, mana ya? Untuk tim suka sekali sepeda sore-sore, pagi hari di weekend, seperti itu ya. Sehat selalu untuk kita semuanya, dan tentunya menjadikan olahraga ini salah satu agenda rutin lah ya, yang mulai diterapkan di kehidupan sehari-hari. Minimal berapa menit? 10 sampai dengan 15 ini minimal ya, seperti itu. Dan kalau bisa ya 30 menit lah durasinya yang harus konsisten pastinya untuk melakukannya. Selamat pagi semuanya untuk Anda, masih di program Nunukan Pagi ini bersama kami tim Nunukan Pagi.

0: Bu, bu, Pak, parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, bu, bu, jangan parkir situ, Bu. Parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih, Mas? Sana, sana, sana. Ribet betul, Pak. Minggir, minggir sana, minggir, minggir, minggir. Saya mau parkir di sini, kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, Ibu ini susahnya dikasih tahu. Sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa Masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya Ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku.

Pendengar, peringatan Hari Pasar Modal Indonesia juga diperingati di tanggal 3 Juni, di mana mengutip dari OJK, pasar modal adalah jenis pasar untuk berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan juga berbagai instrumen lainnya. Pasar ini menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah serta sebagai tempat untuk berinvestasi bagi para pemilik dana atau investor. Di Indonesia, pasar modal juga dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tanggal 3 Juni juga ditetapkan sebagai Hari Pasar Modal bertujuan untuk memperingati berdirinya pasar modal di Indonesia. Dan hari ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno di tahun 1977. Adapun pasar modal sendiri di Indonesia telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya tahun 1912 di Batavia. Kala itu pasar modal didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan VOC. Hadir informasi berikut untuk Anda masih seputar sejarah dan juga peristiwa penting yang kami hadirkan pagi hari ini. Selamat pagi untuk semuanya. Semangat pagi juga pastinya ya di tengah kesibukan rutinitas Anda untuk pagi hari ini. Tidak ada segala satunya yang menjadi kendala untuk Anda memulai aktivitas paginya. Yang di tempat tinggalnya lagi hujan, gerimis atau seperti itu, jangan lupa untuk selalu menggunakan jas hujannya ya, biar aman juga saat berkendara roda 2 khususnya. Dan untuk yang lagi di roda 4 atau saat ini sedang mengendarai kendaraan roda 4-nya, juga selalu menghidupkan lampu kendaraan biar Anda juga berkendara dalam keadaan aman dan nyaman. Selamat pagi dan tetap dengarkan RRI Nunukan.

awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi, pada tahun 1959, Sten Gustav Tulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

0: Bagi Anda yang lahir dan besar di era 90-an, tentunya tahu dengan kalimat Hompimpa Aleum Gambreng. Kalimat ini digunakan oleh anak-anak untuk mengundi siapa yang menang atau kalah menggunakan telapak tangan. Tahukah Anda? Ternyata kata itu diambil dari bahasa Sanskerta yang kurang lebih artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, marilah kita bermain. Dari makna tersebut, kita tahu untuk selalu mengingat Sang Pencipta saat melakukan apapun. Selain itu, Hompimpa juga mengajarkan untuk nerima atau dalam bahasa Jawa, narima.
1: Ya, kita sama. Ayo kita Hompimpa lagi.
2: Hompimpa, ayo gambreng.
3: Baik, pendengar pagi hari ini masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kembali kami ajak Anda untuk update informasi. Kita akan update informasi terkait perkiraan cuaca ya untuk di Kabupaten Nunukan. Dan untuk Anda, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk update informasi perkiraan cuaca bersama teman-teman dari BMKG Nunukan. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan pagi ini yang bertugas.
4: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Baik, pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Nunukan, ada Nosa Giga Widiansa di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Nosa.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, silakan Mas Nosa, seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nosa Giga akan memperbarui informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau hujan dengan intensitas ringan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada

0: malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai petir. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai dengan 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga Sebati, pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 3 sampai 7 knot, sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 sampai 0,5. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas.
1: Baik, terima kasih Mas Nosa untuk laporan perkiraan cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Nunukan pagi ini. Kembali kami ajak Anda untuk update informasi lainnya setelah yang berikut ini. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan Pagi yang bertugas.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

sudah diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok.

0: Baik, update informasi lainnya untuk Anda pagi hari ini, pendengar masih di program Nunukan Pagi. Terima kasih juga untuk yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945. Boleh ya, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing seperti itu, Anda silakan bergabung bersama kami. Informasinya boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, kami hadirkan informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan. Kami akses dari situs rri.co.id terkait Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nunukan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul kejadian banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan. Disampaikan Kepala BMKG Nunukan William Sinaga, curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Nunukan. Menurutnya, masyarakat perlu memantau perkembangan informasi cuaca secara berkala. Dan pendengar, kondisi cuaca seperti ini dapat meningkatkan resiko banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga gangguan aktivitas transportasi. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diminta lebih berhati-hati terhadap kemungkinan luapan air. Begitu pula warga yang bermukim di kawasan perbukitan agar memperhatikan kondisi lereng di sekitar tempat tinggal. Ia juga mengingatkan nelayan dan pengguna transportasi laut untuk memperhatikan informasi cuaca maritim sebelum beraktivitas. Keselamatan harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi cuaca yang dinamis. Selain itu, pendengar, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda bencana kepada instansi terkait. Kondisi yang cepat dinilai sangat penting untuk mempercepat langkah penanganan. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi atmosfer guna memberikan informasi cuaca yang akurat kepada masyarakat. Hadir informasi berikut untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda mengunjungi laman website resmi kami di rri.co.id.
1: Tahukah Anda pendengar, ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Masih Anda dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas. Baik, kami akhiri di program Nunukan Pagi ini edisi Rabu 3 Juni 2026. Selanjutnya pendengar tepat pukul 8 pagi hari nanti untuk Anda jangan lewatkan ya, kami ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
3: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program bergizi nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan.